masih di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan kali ini untuk di topik sepada ya, ada hari persahabatan internasional. Dan kali ini kita bakalan bahas hal-hal seru gitu ya, yang bisa kamu lakukan bareng sahabat yang biasanya sering catch up gitu ya, sering ngumpul, sering nongkrong sama sahabat kamu. Boleh dong ceritain keseruannya itu kayak gimana sih. Nah, kali ini ada yang udah gabungan di Instagram dan juga di WhatsApp kita. Kali ini yang gabungan di Instagram itu ada Bella yang ngomongin soal liburan bareng sama sahabat. Kemarin nih aku barusan liburan bareng sama sahabat, seru banget, yang akhirnya rencana-rencana akhirnya gak jadi wacana. Wah, seru ya berarti ya kalau misalkan udah direncanakan tapi nggak berujung sia-sia gitu loh, tetap di akhirnya dilaksanakan kayak gitu kan, seru banget nih teman berdua ya. Oke, terus abis itu ada dari Fania yang katanya kalau seru-seruan bareng sahabat sih pastinya nongkrong dan juga nginep di rumah teman. Oh iya, ada momennya tuh teman berdua ya, apalagi zaman-zaman sekolah biasanya kita tuh kayak sleepover gitu ya, nginep di rumah teman, terus abis itu bikin-bikin atau masak-masak bareng, biasanya mie sih teman berdua ya, terus abis itu ngobrol sampai malam banget, begadang gitu ya. Tapi pastinya karena masih tinggal sama orang tua juga nih si teman kamu, pasti juga disuruh tidur ya gak sih? Ayo tidur, udah malam. Meskipun besoknya libur juga gitu ya, tapi pasti itu juga merupakan pengalaman seru gitu. Ada lagi ini dari Dimas, katanya touring bareng. Wah keren, seru nih ya kayaknya ya, touring barengan sama sahabat-sahabat yang pastinya destinasinya juga udah disiapin ya, udah prepare banget nih. Menarik nih teman berdua. Dan aku masih tungguin gabungan kamu ya di Instagram maupun WhatsApp 0819908952, aplikasi RRI Digital, dan pastinya Instagram @pro2rrisby. Tapi sebelumnya ini aku ada satu informasi buat kamu. Ini juga merupakan hal yang dilakukan bareng-bareng sama sahabat yang mengasyikkan gitu ya, atau seru pastinya. Ada dari grup Paduan Suara Indonesia yang juara di ajang dunia TICC di Jepang teman berdua. Wah ini seru banget, pasti karena udah bonding ya antar grup ini. Dan kalau misalkan bertanding, apalagi bertandingnya di luar negeri gitu ya, berkompetisi di luar negeri, pasti kan dapat banget tuh feelnya berhari-hari bersama kayak gitu. Pasti udah deket banget kayak jadi sahabat gitu ya. Dan gak cuma satu grup nih teman berdua, tapi ada dua grup Paduan Suara asal Indonesia yang berhasil meraih gelar juara pertama dalam kompetisi internasional di Tokyo. Ada Suara Nusantara yang memenangi kategori Mixed Choir setelah memperoleh nilai 91,35 dan penghargaan Gold Prize. Wah, selamat ya. Dan ada satu lagi nih, Bina Vokalia Bali yang mendapatkan juara satu kategori Children Choir A serta melaju ke Grand Prix final teman berdua di Tokyo International Choir Competition yang berlangsung sejak hari Jumat ya, dan sampai hari Minggu di tanggal 26 Juli kemarin. Wah ini juga jadi pengalaman yang seru pastinya ya. Dan apalagi untuk yang kategori Children Choir, pastinya udah dapet tuh pengalaman-pengalaman sejak kecil udah berkompetisi di luar negeri. Wah keren banget nih teman berdua, mengharumkan nama Indonesia juga. Dan pastinya dari Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Kumala

Kartini ini menyampaikan apresiasi dan juga pencapaian dari dua kelompok tersebut ini sangat luar biasa. Ada paduan suara asal Tangerang Selatan yang juga menjadi salah satu wakil Indonesia pada babak final tersebut. Dan Nurmala Kartini menyampaikan kalau kesenian itu juga merupakan bahasa yang universal gitu ya, yang juga pastinya bisa merajut persahabatan antar negara di dunia gitu ya. Dan talenta ini juga merupakan modal besar gitu ya untuk generasi muda untuk bisa terus berprestasi, mengedepankan persahabatan juga ya antar tim ini, dan pastinya juga antar grup gitu ya, bisa saling menyemangati satu sama lainnya gitu. Keren banget nih teman Pradua, ini juga merupakan salah satu bagian dari bagaimana persahabatan itu bisa terjalin gitu ya. Jadi keren banget, sukses selalu untuk para grup choir di luar sana.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 FM ya. Kali ini masih aku tungguin gabungan kamu dan pastinya yang udah gabungan di topik pada kali ini ngomongin soal hal seru yang dilakukan sama sahabat gitu ya. Di Hari Persahabatan Internasional ini, teman Pro 2. Karena memang kalau kita ngomongin soal sahabat tuh banyak banget hal-hal seru yang dilakuin bareng-bareng gitu ya. Dan biasanya itu kamu lakukan ketika masa-masa sekolah gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau waktu kuliah ataupun waktu bekerja itu kamu mendapatkan sahabat yang memang satu frekuensi, terus habis itu merasakan hal-hal serunya juga gitu. Jadi memang sahabat itu gak mengenal usia ya teman berdua. Bahkan ada juga yang masih catch up barengan sama sahabat sampai sekarang ini, padahal udah berteman berapa lama kayak gitu. Nah itu juga merupakan bukti kalau persahabatan itu nggak mengenal waktu, teman berdua. Ada juga yang bilang, kata orang tuh, kalau misalkan low maintenance friendship gitu ya, kita sahabatan nggak yang sering ketemu banget, nggak yang sering nongkrong, selalu nongkrong ataupun kita tanya kabar-kabarnya setiap hari, tapi ketika ngobrol di satu waktu tuh langsung kayak nggak ada topik yang abis gitu loh teman berdua ya. Jadi ngobrolnya tuh tetap berjalan gitu, kayak kita udah ngobrol lama gitu ya, nggak yang kehabisan topik jadinya. Nah itu juga merupakan salah satu hal yang merupakan kalau sahabat tuh nggak mengenal waktu kayak gitu ya. Menariknya juga memang kalau yang namanya sahabat tuh bisa paham gitu ya satu sama lain ya gitu. Nah kalau icon sahabat, kalau aku bisa spill gitu ya, atau bisa melihat kalau di Gen Z, Gen Z ataupun di anak-anak muda sekarang-sekarang ini, ya catch up club gak sih teman berdua. Ada Ivy, Sivia, terus Priscil, itu yang ngobrolnya tuh kayaknya gak ada abisnya gitu. Kalau misalkan mereka ketemu, yang akhirnya juga bikin podcast lah, tersalurkan tuh ngobrolnya. Dan banyak banget momen-momen nyetrum katanya ya. Momen nyetrum tuh apa sih? Momen-momen ketika ngobrolnya itu langsung kayak bareng gitu loh teman berdua ya. Kayak satu frekuensi banget gitu emang ya. Tapi emang seru banget sih kita dengerin podcast Catch Up Club itu. Aku salah satu catchers. Catchers tuh kayak pendengarnya gitu teman berdua. Nah, aku mau bacain lagi dari teman-teman yang udah gabungan di topik pada kali ini di Instagram, WhatsApp dan juga aplikasi. Ada dari WhatsApp nih teman berdua, ada Rere yang katanya momen spesial ataupun momen seru gitu ya barengan sama sahabat adalah ketika zaman-zaman SMA kak, seru banget. Tapi sayangnya udah lama gak ketemu, tapi masih kontakan. Wah ini yang merupakan aku tadi bilang ya teman berdua, low maintenance friendship itu tadi. Jadi meskipun gak sering ketemu, tapi paling gak tuker-tukeran kabar tuh masih gitu loh ya. Terus ada request lagu. Boleh request lagunya yang Bianca Dimas, Rindu Merindu Serindu Rindunya. Wah ini rindu banget nih kayaknya ya sama sahabatnya ya. Oke abis ini bakalan aku puterin. Terus ada lagi yang pingin dengerin lagu, oh ini request aja ya, boleh gak masalah teman berdua. Tapi kalau misalkan kamu mau request lagu yang banyak gitu ya, kamu bisa nanti dengerin Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12. Tapi kali ini mau dengerin lagunya Meiska kak, yang telat cemburu. Oke, baiklah. Abis ini bakalan aku puterin juga. Kali ini ada juga dari Ayu teman Pro 2. Kangen banget masa-masa skripsian. Wah, iya. Momen-momen itu tuh pasti capek-capek bareng gitu ya. Terus habis itu pusing-pusing bareng gitu ya, teman pro 2 ya. Apalagi yang memang satu bimbingan gitu ya, satu dosen pembimbing tuh biasanya capeknya capek bareng tuh, teman pro 2. Pengen dengerin lagunya apa nih? Lagunya Ed Sheeran kak, yang Symmetry. Oke, ditungguin ya. Abis ini bakalan aku puterin spesial buat kamu. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open-minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Ya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan juga pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punya aku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Sister, teman Pradua, loving you. Spesial buat kamu di pagi hari ini. Gimana nih? Udah terasa summertime ya? Kalau dengerin lagunya Sister tuh rasanya udah kayak musim panas gitu. Sama ya, teman Pradua, kali ini juga sudah mulai panas di Jalan Pemuda. Tadi pagi sampai tadi ya, kurang lebih jam 7 tuh masih gloomy-gloomy. Nah, ini udah cerah, teman Pradua ya. Jadi buat kamu yang beraktivitas di luar, wah, nyaman banget, sangat nyaman. Tapi jangan lupa untuk pakai sunscreen ya, ataupun pelindung gitu, pakai topi, pakai payung. Tapi kayak kalau misalkan orang-orang tuh panas pakai payung tuh agak ini, agak dibilang lebay gitu. Padahal ya nggak apa-apa loh, teman Pro 2, untuk melindungi diri mah apa salahnya. Oke, ini masih ngomongin soal friendship ya. Masih ngomongin soal persahabatan, karena hari ini merupakan hari persahabatan internasional. Yang kalau ngomongin soal sahabat tuh banyak banget pasti momen-momen yang ada. Dan ini juga momen-momen seru yang biasanya kamu lakukan gitu ya, teman Pradua, sama sahabat kamu. Kali ini yang udah gabungan di Instagram maupun WhatsApp ada siapa nih? Coba aku sapa-sapa dulu yang baru gabung. Halo, buat kamu yang baru aja mendengarkan Pro2 FM, yang mendengarkan ataupun melihat Instagramnya Pro2 FM, kali ini kita membahas seputar hal yang paling seru yang pastinya dilakukan barengan sama sahabat. Karena ini merupakan hari persahabatan internasional. Kamu bisa gabungan di Instagram kita @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh, teman Pro2, kalau mau cerita-cerita lebih panjang gitu ya, di 081-98-1952. Kali ini ada dari Farisha yang katanya kulineran bareng dong. Nah, ini juga salah satu kegiatan yang menyenangkan ya, teman Pro2. Terus abis itu ada dari, nah ini berbeda nih, teman Pro2, masih berhubungan dengan kuliner, tapi kalau kulineran kan konteksnya adalah makan bareng gitu ya. Kalau ini ada dari Farida yang katanya masak-masak bareng. Wah, ini agenda yang cukup menarik ya buat kamu lakukan barengan sama teman-teman. Jadi bisa kamu contoh nih, teman Pro2. Terus abis itu ada juga ini dari siapa nih, Fanny. Katanya liburan bareng, nge-camp, Kak. Wah, ini juga seru nih, teman Pro2. Pokoknya ya, kalau melakukannya barengan sama teman-teman, apalagi yang satu frekuensi, itu pasti seru banget, pasti seneng banget gitu ya. Terus abis itu ada Jasmine yang katanya datang ke rumah teman, terus abis itu nonton film bareng. Iya, ini juga salah satu kegiatan yang pastinya basic tapi seru untuk dilakukan, apalagi film-filmnya itu film-film yang berkaitan juga sama friendship mungkin, atau film-film yang emang gak ada sangkut pautnya tapi kamu semuanya bersahabat ini paham gitu sama alur ceritanya gitu ya. Seneng semua gitu. Karena kalau misalkan gak seneng semua, atau mungkin ada yang jomplang gitu ya, satu gak suka, tuh agak lumayan mengganggu, teman Pro2. Mengganggunya apa? Ya akhirnya nontonnya juga gak nyaman gitu. Tapi kalau yang namanya sahabat mah nyaman-nyaman aja ya. Oke, teman Pro2, ini ada dari siapa lagi nih yang udah gabungan juga? Ada, ini juga salah satu kegiatan yang memang sering banget dilakukan sama anak-anak zaman sekarang ya. Ada dari Fatin yang katanya untuk momen-momen seru adalah foto booth bareng sama teman-teman pakai seragam SMA. Wah, ini berarti belum masih SMA atau udah lulus SMA atau gimana nih, temanya SMA kah? Tapi seru sih, teman Pro2 ya. Kita cosplay zaman-zaman SMA gitu, atau mungkin kita ala-ala AADC. Oke, itu tadi ya. Kalau ngomongin soal sahabat, banyak banget momen-momennya, dan aku masih mau tahu juga nih momen-momen seru apa barengan sama sahabat dari kamu ya, teman Pradua. Kamu bisa join di Instagram, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital. Masih ada setengah jalan lagi, setengah jam lagi untuk aku nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi teman Pradua, jangan kemana-mana, di sini aja di Pradua FM, teman terbaik kamu.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Merah Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong. Dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang

Masih ngomongin soal pertemanan ya, atau friendship, teman berdua. Dan banyak banget kalau kita lihat drama ataupun film ataupun lagu-lagu gitu ya, yang mengajarkan, yang bikin kita tuh ngerasa pertemanan itu sangat berharga gitu ya. Dan pastinya juga kalau nggak ada temen tuh rasanya kita juga pasti sepi gitu, teman berdua. Dan momen ini pingin ngajarin kita juga, teman berdua semuanya ya, untuk bisa paham dengan namanya pertemanan ini gitu. Yang namanya salah paham tuh pasti ada, yang namanya berantem-berantemnya itu pasti akan ada. Tapi yang namanya sahabat, pertemanan, itu juga merupakan hal yang perlu kamu syukuri gitu ya. Dengan adanya pertemanan, dengan adanya orang-orang terdekat, itu juga bisa menambah semangat kamu gitu kan. Masih barengan sama Fira ya, teman berdua, untuk ngobrolin soal hari pertemanan internasional ini. Dan kamu juga masih bisa banget untuk request lagu ataupun ceritain momen seru kamu bersama teman-teman.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Kedua, untuk aku nemenin kamu di Spada kali ini harus selesai dulu ya. Thank you banget yang udah gabungan dari jam 5 tadi sampai hampir jam 10. Habis ini bakalan ada Pro 2 Hitlist yang nemenin kamu, dan pastinya santai siang juga nemenin kamu, teman Pro 2. So, Fira pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye, teman Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 lebih 3 menit saatnya Info Pro 2 bersama saya Rianita. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Pemkab Pamekasan menetapkan sebanyak 12 aparatur sipil negara ASN sebagai suksesor dalam pengisian 4 jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama melalui mekanisme manajemen talenta. Penetapan tersebut merupakan hasil penilaian kompetensi, potensi, kinerja, serta rekam jejak yang dilakukan Komite Talenta. Penetapan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 serta Regulasi Manajemen Talenta ASN dari Kementerian PANRB. Dalam pengumuman tersebut dijelaskan, Komite Talenta menetapkan 3 orang suksesor untuk setiap 1 jabatan yang akan diisi. Sehingga terdapat total 12 kandidat yang dipersiapkan untuk mengisi 4 jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan. Informasi yang kedua, kolaborasi internasional di sektor ekonomi kreatif menjadi kunci utama untuk membawa warisan budaya lokal menembus panggung dunia. Sentuhan desain kontemporer dari perancang kelas dunia yang dipadukan dengan keahlian perajin daerah mampu memunculkan nilai tambah ekonomi yang sangat tinggi. Langkah konkret penembusan pasar global ini dipamerkan melalui sinergi kreatif antara Indonesia dan Perancis. Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Teuku Rifki Harsya menegaskan bahwa kemitraan Indonesia dan Prancis kini telah berkembang melampaui industri fashion, mencakup penguatan subsektor kriya, desain, film, animasi, game, kuliner, hingga mobilitas talenta. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri resepsi dan peragaan busana inkubator Pintu Friends Indonesia di kediaman Duta Besar Prancis Jakarta. Kegiatan ini memamerkan hasil karya perancang busana Prancis, talenta Ecole du Père Paris, desainer Indonesia, serta perajin kriya lokal melalui program Pintu Residensi. Informasi yang terakhir, menjaga sektor kemenangan dan mencatatkan clean sheet di turnamen pramusim menjadi modal berharga bagi sebuah tim dalam membangun kepercayaan diri. Kendati demikian, kedalaman skuad serta ketajaman penyelesaian akhir di sepertiga lapangan lawan tetap menjadi bahan evaluasi mendalam jajaran pelatih. Tantangan efektivitas serangan ini tetap menjadi perhatian utama juru taktik Persebaya Surabaya, meski timnya berhasil meraih poin penuh. Persebaya Surabaya sukses mengamankan kemenangan beruntun usai menundukkan PSMS Medan lewat gol tunggal Yuran pada menit ke-37 dalam lanjutan turnamen pramusim di Stadion Gelora Bung Tomo GBT. Hasil ini sekaligus menjaga rekor nirbobol bajul ijo di 2 laga awal. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa keputusan menerapkan rotasi pemain menjadi fokus utamanya demi menjaga kondisi fisik anak asuhnya yang terkuras pasca duel sengit melawan Persija Jakarta. Demikian informasi Pro 2 bersama saya Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: musik kamu hanya di Radio Hitlist.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2. Kali ini di Santai Siang jam 10 sampai jam 3 siang nanti bakal ditemenin sama aku Rianita teman Pro 2 ya. Tentunya untuk mengawali Santai Siang kali ini adalah program Pro 2 Hitlist. Ini pasti program favorit kamu semuanya teman Pro 2, karena kamu bisa request lagu-lagu super enak yang kamu suka di Pro 2 FM ya tentunya. Kamu juga bisa banget langsung request lagu favorit kamu by WA-nya Pro 2 FM di 0819080952. Bisa juga melalui Instagram di @pro2rrisby teman Pro 2 ya. Kamu yang mau join lewat telepon pun juga boleh banget di 0315342353. Makanya kamu ya, apapun aktivitas kamu, pokoknya teman Pro 2 selalu ditemenin sama Pro 2 FM, karena tempatnya lagu-lagu yang super enak.

Marian Jola dengan judulnya Bye, Tamang Pro 2. Tapi tentunya aku gak akan bye dulu ya. Karena Pro 2 Hitlist masih setia terus nemenin kamu ya sampai jam 12 siang nanti ya. Jadi buat kamu yang belum request, belum join, ayo segera join ya kan. Tapi aku sudah menerima banyak sekali request nih dari WA. Yang pertama ada dari Zulfikri, Pro 2 RRI, request dong lagunya Duljai Lani yang Kasidah Cinta atau yang Usia 25 atau yang Sebenarnya Selamanya. Oke, aku siapin ya lagunya Duljai Lani yang Sebenarnya Selamanya. Lalu aku bergeser lagi, ada dari siapa nih ya, dari Firly Veronica. Hai kak, selamat siang, izin mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace lagi kak, terima kasih, semangat siarannya. Oke, okay, thank you ya, udah disemangatin. Aku juga bakal nanti siapin dan puterin langsung lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Lalu kita bergeser lagi, ada siapa nih ya, ada dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat siang, aku mau izin request lagu dari Avril Lavigne dengan judulnya When You're Gone. Oke, disiapin ya lagunya.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya, barengan sama aku Rianita. Tentunya aku bakal kasih putar lagu-lagu yang paling kamu suka, favorit kamu tentunya ya. Kali ini aku mau sapa-sapa lagi juga yang sudah bergabung di Pro 2 Hitlist. Kali ini ada siapa nih ya? Ada siapa nih? Oke. Ini ada dari Zulia nih. Selamat siang Pro 2 Hitlist. Izin request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital, Kak. Oke. Thank you udah gabungan ke Pro 2 Hitlist ya. Lagunya Angie Carvalho yang judulnya Remuk bakal aku puterin. Terus aku mau sapa-sapa lagi di Instagram. Ada siapa nih ya yang sudah bergabung? Kita cek-cek lagi ya, teman Pro 2, buat kamu yang belum gabung, langsung aja gabung ya. Ini ada dari Zania, I-nya double 2, A-nya double 2 underscore. Request lagunya Cegil dari Nabila Takia ya. Dan juga lagunya Samuel Cipta, Jaga Terasa. Oke, disiapin. Lalu ada Ranca.Kaleng. Halo, saya Kevin dari Cianjur. Request Selena Gomez yang Look At Me Now. Tolong diputerin. Lagunya Selena yang judulnya ini belum ada di songbanknya Pro 2 ya. Mungkin bisa request judul lagu yang lain. Lalu ada dari Selination.fm. Selena Grace Sumpah Mati. Ismi underscore Amira. Lagu yang sama juga. Lagu Selena Grace yang Sumpah Mati tadi udah aku puterin ya. Mungkin kamu bisa request lagu yang lain. Lalu ada dari Nabila underscore Apsarini, Di Ujung Minggu Mesahira. Oke, disiapin ya lagunya. Lalu ada siapa lagi? Wah, ini kebanyakan requestnya lagu yang sama ya, udah aku puter ya tadi ya. Oke deh, buat kamu yang teman Pro 2 yang belum gabung, langsung aja join ya. Bisa melalui Instagram di @pro2rrisby ataupun WA di 081908952. Via telepon pun juga bisa banget di 031534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Jadi langsung aja gabung sekarang juga.

tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Riani, tak teman Pro 2. Karena Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang aja, makanya yang belum gabung ayo segera bergabung karena waktu kamu tinggal sedikit lagi nih di program Pro 2 Hitlist. Jadi langsung aja ya ke Instagramnya @pro2rrisby, bisa juga melalui WA di 081908952. Yang bergabung via telepon pun juga boleh banget di 0315342353. Teman Pro 2. Dan tentunya aku mau sapa-sapa lagi yang sudah join di program Pro 2 Hitlist. Kali ini ada dari sals.fm. Halo Kak, mau request lagunya Hacunya Salma Salsabil. Oke, disiapin ya. Lalu ada dari siapa nih? Ada dari Retno Mulat. Siang Kak, saya Retno dari Berbinar Fanbase Sabrina Leanor. Mau request lagunya Sabrina yang judulnya Selesai Kak. Terima kasih. Oke. Terus ada dari siapa nih? Ada dari Banyu, ini juga request lagu yang sama. Lalu juga ada dari Miu, juga sama requestnya ya. Lalu juga dari Kirana dan juga Maria, request lagu yang sama juga. Oke, disiapin ya lagunya Sabrina yang Selesai. Lalu bergeser lagi, ada dari siapa nih ya? Oh, ada dari Zatia Vinovic dengan judulnya Liodra, Pura-Pura. Oke, disiapin. Lalu ada dari Ken FM underscore, request lagunya Kenris yang Semesta. Disiapin juga ya. Langsung aja buat kamu semuanya. Ini dia Salma Salsabil dengan judulnya Hacu.

Asu, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Negeri di Awan dari Katon Bagaskara featuring Kinaria Hi-Fi. Spesial buat kamu teman Pro 2 ya, udah aku puterin. Dan tentunya masih di program Pro 2 Hitlist barengan sama aku Rianita yang masih stay tune terus nemenin kamu ya di program ini sampai jam 12 siang. Tentunya aku mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung lagi di Pro 2 Hitlist. Kali ini ada siapa ya? Oh, ada dari Rice Hess. Kak request lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Oke, disiapin ya. Lalu ada dari Windy Nenobais. Izin request lagu Bahagia Lagi by PC Kota. Oke, disiapin teman Pro 2, gak usah khawatir karena lagu-lagu yang kamu request bakal aku puterin. Lalu ada dari Reno. Izin request kak lagunya Roni Parolian yang Walls Akhir Zaman. Oke, disiapin teman Pro 2. Buat kamu yang belum bergabung, ayo segera gabung ya. Masih ada waktu lagi. Masih ada, tenang aja teman Pro 2 sampai jam 12 ya. Kamu bisa langsung gabung ke WA-nya Pro 2 FM di 081908952. Bisa juga melalui Instagram di @pro2rrisby ataupun telepon di 031-534-2353. Bisa juga buat kamu semuanya teman Pro 2 ya, langsung join di Instagramnya @pro2rrisby. Itu aku udah bikin question box ya. Kamu bisa langsung ketik aja lagu favorit kamu. Pokoknya aku tungguin sampai jam 12 ya teman Pro 2. Jadi langsung aja, tunggu apa lagi? Join sekarang juga.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sama Pro 2 gak kerasa banget ya, udah jam 12 siang nih. Ini saatnya pamit ya dari Pro 2 Hitlist. Aku juga sudah puterin semua lagu yang sudah kamu request. Dan tentunya nanti jam 12 sampai jam 1 siang bakalan ada Muda Kreatif. Bakal ada narasumber kece yang pastinya akan menginspirasi kita semua ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran bakalan ada siapa sih nanti narasumbernya, makanya gak usah kemana-mana, pokoknya stay tune terus di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: saatnya kamu dengerin Muda Kreatif di Pro 2 FM.
1: Selamat siang teman Pro 2, senang sekali ya bisa kembali nemenin waktu istirahat siang kamu barengan santai siang di programnya Santai Siang, tentunya di Muda Kreatif ya, barengan sama aku Rianita, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ini tentunya di Muda Kreatif ini termasuk inspirasi anak muda yang kreatif dan produktif ya. Apalagi di Muda Kreatif kali ini kita akan ngobrol bersama sosok yang membuktikan bahwa hobi memasak itu bisa berkembang loh menjadi bisnis yang menjanjikan. Bersama kita juga sudah hadir Yohana Desi Wulandari selaku owner Omah Rasa Homemade Food and Catering nih. Kita akan membahas perjalanan membangun usaha kulinernya dari nol, tantangan yang dihadapi, hingga tips bagi anak muda yang ingin memulai bisnis makanan di tengah persaingan yang semakin ketat. Dan tentunya aku gak sendiri, sudah hadir ya bersama kita Yohana Desi Wulandari selaku owner Omah Rasa Homemade Food and Catering. Selamat siang.
2: Selamat siang Kak.
1: Wah, luar biasa ya, gimana kabarnya hari ini, Ci?
2: Puji Tuhan, baik.
1: Baik, oke. Gimana siang hari ini cuacanya cukup terik ya, Ci ya?
2: Panas.
1: Tapi gimana nih kesibukan sehari-harinya, Ci? Bisa diceritain nggak kesibukannya apa akhir-akhir ini?
2: Kesibukannya ya pagi. Pasti yang pasti ngurus anak, ya kan? Terus ngurus rumah dulu, habis gitu baru ke kerjaan.
1: Oke. Tapi ini kan Cici kan selaku owner Omah Rasa Homemade Food and Catering-nya. Ini mungkin boleh dikenalin gak sih ke teman Pro 2? Mungkin banyak teman Pro 2 yang masih belum mengenal nih Omah Rasa Homemade Food and Catering ini apa? Apa yang dijual? Apa bisnisnya ini berawal dari tahun berapa? Boleh diceritain, Ci?
2: Sebenarnya Omah Rasa ini awalnya itu namanya itu dari Cece Kitchen. Nah, terus awalnya itu cuman sekedar PO-PO tok gitu. Enggak sing berdiri ada tempatnya gitu. Dari iseng-iseng PO, terus ada salah satu customerku bilang, "Kok enggak buka aja sih?" gitu. "Coba dong, ada tempatnya. Jadi kan kita enggak perlu apa? Nunggu PO gitu." Terus banyak yang bilang gitu, oke lah kita cari tempat kecil-kecilan, memberanikan diri. Waktu itu mama masih hidup ya, mama masih ada, sharing sama mama, minta pendapat sama mama gimana. Mama sama papa bilang, ya sudah gak apa-apa, jalan apa apa yang orang-orang minta itu coba kamu wujudkan, gak ada salah, jangan takut, maju terus. Nah, otomatis kan disemangati sama mama, papa gitu kan, jadi ini kan, oh ya wes berani aku. Akhirnya cari-cari, memang susah nyari tempat pertama itu. Akhirnya ada satu tempat, itu baru bangun, jadi kayak baru dibangun, Pujasera Mini gitu loh. Tak coba memberanikan diri, ketemu sama ownernya, terus ownernya minta tester, ternyata dia welcome. Oh enak ini, suka-suka, saya suka, cocok. Ya udah, silakan kalau mau di sini bisa. Oh senang kan otomatis. Jadi oh ya semangat lagi. Saya kira coba apa dikembangin dari beberapa menu, baru menu lagi, bikin menu lagi, menu lagi. Akhirnya sampai sekarang terus kita buka lagi satu tempat di Barat. Di Surabaya Barat itu.
1: Itu di jalan apa, Ci?
2: Di kalau di yang lama itu di Kutisari. Di Kutisari, kalau yang baru itu di Surabaya Barat di daerah Papaya. Kalau yang di Papaya itu di Barat itu menunya beda lagi. Gitu loh. Menunya yang di Barat itu ada bebek, ada ayam kalasan, terus ada mie kluntung gitu loh. Terus ada kayak perdimsaman. Nah, terus yang menu-menu kayak gini nih biasanya sih cateringan ya. Jadi ada orang yang kan saya masak kan tiap hari beda-beda kan menunya. Lah mereka tuh ngelihat di sosmed saya gitu loh. Gitu. Kok enak ya? Terus ada nomor WA-nya enggak, Kak? Gini-gini. Oh ya ada. Terus pesan gitu. Jadi memang kita konsepnya kita itu made by request gitu loh. Terus waktu itu juga ada orang dia itu punya hajatan. Kesyukuran gitu loh, Kak. Tapi dia budgetnya itu minim. Nah, otomatis gini loh, kita nih kerja di bidang jasa, ya, makanan kan. Jadi otomatis paling enggak itu kalau ada orang yang memang kita lihat, kan kita kan bisa lihat sih, orang ini benar-benar butuh sama yang hanya sekedar mek, alah, mek buat ngapa gitu kan kelihatan sih kita gitu. Nah, waktu itu dia memang buat syukuran. Terus saya lihat memang kondisinya orang ini memang pas-pasan gitu loh. Terus saya bilang, ya udah, budget tuh berapa? Terus butuh berapa kotak? Kita kasih. Makanya dia enggak apa-apa, Kak. Loh, enggak apa-apa, sudah. Ya tapi ya kan paling enggak kan ya yang apa maksudnya biarpun kamu budget sesuai budgetmu minim tapi kan paling enggak kan nyocok teman-teman gitu loh. Jadi enggak sampai yang terlalu oh nasi kotak 35.000 tapi aku budgetku cuma 30.000 Kak. Oh enggak bisa, enggak bisa toh gitu loh. Jadi ya tetap dibuat sesuai yang dia budgetnya itu. Misalnya satu kotak 30.000 ya kita buatkan 30.000 tapi dengan komposisi yang ya enak gitu loh. Bukan sing sembarangan isine tahu tempe ya enggak mungkin toh. Ya tetap ada ayamnya, tetap ada serundengnya, ada mie-nya ya tetap seperti yang dijual pada umumnya gitu loh. Cuman komposisinya, porsinya itu dikurangi sedikit gitu toh.
1: Oke, baik. Tapi Omah Rasa sendiri ini udah berjalan dari tahun berapa nih, Ci?
2: Omah Rasa itu sudah ada lebih dari 5 tahun. Jadi memang enggak ke expose ya. Di waktu itu cuma sekedar dari online-online aja gitu loh. Ya puji Tuhannya sih saya namanya orang usaha itu kan ada jatuh bangunnya ya. Gitu loh. Jadi ini ndak masih yo jatuh tapi aku ndak mau kayak apa ya? Terpuruk. Wes aku ndak mau anu lagi. Ndak. Aku tetap tak coba apa sing kurang ini apa, tak perbaiki gitu loh. Jadi ini oh, di sini kurangnya tak perbaiki. Oh, lebih di sini tak tutupi buat nih kekurangannya gitu. Kayak misalnya, ya namanya orang buka makanan kan pasti ada sing ngomongnya, oh aku kurang asin, oh aku gini. Tapi kan paling enggak kan ada titik tengahnya, gitu. Yaitu, terus orang buka bisnis makanan ini enggak cuman kamu bisa masak, terus kamu punya modal enggak bisa, gitu. Namanya orang buka bisnis makanan itu juga harus dari hatimu. Gitu loh. Jadi bisa dibilang apa yang kamu tabur ya itu yang kamu tuai. Itu.
1: Oke, benar banget ya. Berarti memang Cici ini melakukannya itu dengan sepenuh hati ya, memasak dengan sepenuh hati gitu. Luar biasa. Tapi Cici selama 5 tahun ini apakah ada pernah kendala yang mungkin membuat Cici ini down buat untuk melanjutkan usaha ini? Karena kan usaha itu untuk konsisten itu kan susah.
2: Susah.
1: Nah, ini gimana caranya Cici supaya selalu konsisten dengan usahanya Omah Rasa ini?
2: Pernah waktu itu ada yang bikin down, pernah memang. Karena kan dulu posisinya belum punya tempat untuk buka ya, posisinya masih di rumah. Nah, kebetulan di rumah itu kan yang tinggal kan nggak cuma saya, nggak cuma kakak saya gitu loh. Ada adik juga gitu loh. Nah, di situ tuh pasti ada crash-nya. Jadi kalau misalnya saya mungkin lagi sibuk di dapur, terus dia mungkin ikut-ikutan mau masak lah apa, pokoknya bikin riwah gitu loh. Jadi deh, duh, wis mbolah, malas aku wis mbolah gitu. Jadi kadang itu ya bentrok-bentrok di rumah itu sing kadang tuh bikin kita itu kok gini ya. Nah, terus kadang juga dari apa posisi kayak misalnya bahan baku yang kita butuhkan itu juga kadang susah ketepaan. Misalnya kayak ikan gitu ya lah, ikan ya, ikan, ikan tuna. Ikan tuna kan juga musim-musiman gitu loh kak. Jadi deh kadang itu nek nggak fresh apa gitu tuh kok cek susah ya saya nyari ikan fresh iki wis mbolah ya. Waktu pertama-pertama itu kayak gitu, tapi nek aku nuruti downku terus ya gak maju-maju gitu loh. Makanya aku ya apa caranya blosok tak belani blosok di pasar mas yo. Soalnya apa, aku sampai apa loh kak jamnya orang jual ikan di pasar tuh aku sampai apal. Jadi ada jam-jam tertentu mereka tuh baru buka lapak.
1: Oke. Berarti memang ini ya, kendalanya itu selain mungkin ada faktor keluarga juga, terus juga ada faktor eksternalnya itu dari para pembeli juga, iya. Dan juga macam-macam ya.
2: Iya.
1: Tapi gimana sih caranya Cici itu untuk memulai usaha Omah Rasa ini akhirnya apa ya? Menetapkan untuk ya tetap masak gitu. Kenapa nggak bidang yang lain? Kadang kan orang itu selalu pindah-pindah ya bidangnya. Bidangnya tuh biasanya selain masak ada juga mungkin jasa yang lain gitu. Tapi memang Cici ini udah dari awal hobinya memang sukanya itu di memasak atau seperti apa? Atau pernah mungkin nyoba pastry juga atau gimana?
2: Gini, sebenarnya kalau soal masak-memasak itu pada dasarnya itu Mama itu sudah membiasakan waktu aku masih SMP. Jadi untuk nggak tahu ya mungkin didikan VOC, kalau anak zaman sekarang kan bilang VOC.
1: Oke, zaman penjajahan.
2: Nah,
1: ya.
2: Jadi yeah. Mama itu mesti bilang gini, kan kau anak wedok, gak bisa masak, gak usah jadi wedok.
1: Nah,
2: anak wedok aku udah bisa masak. Ya apa caranya aku bisa masak? Soalnya kamu tuh nanti sing nganu anakmu, masa anakmu katanya mbok keimangan tuku lah. Jadi dari itu mama itu kayak apa ya, mendidik secara militer gitu loh. Ya memang pada dasarnya mama tuh juga bilang kalau kamu suka makan ya kamu harus bisa masak. Masa ya kamu nanti ya juga masih berkeluarga, masa anakmu suamimu mau mbok kasih makan di luar terus. Masuk kamu dari hati kecilmu kamu enggak pengen ngasih masakan dari hasil tanganmu sendiri. Nah, itu kan aku mikir, oh iya bener ya. Apa sih mau bilang? Ya itu aku sendiri pun juga suka makan gitu loh, suka kulineran. Nek aku apa? Enggak bisa masak, nek anakku ya apa? Nek bojoku ya apa? Aku mikir kayak gitu. Akhirnya ya itu aku mama masak gitu, melok-melok, ngewangi apa gitu. Akhirnya sampai resep-resep mama itu nurun dek aku gitu. Jadi diantara anaknya mama lima ini sing bisa masak aku.
1: Tapi yang lainnya bisa masak apa gimana nih? Apa cuman Cici aja yang bisa dari lima itu?
2: Jadi yang pertama itu kakakku yang di Malang, tapi sekarang sudah almarhum, itu hanya sekedar bisa masak ya, mungkin sekedar kayak tumis gitu, tapi nek sing sampai jelimet bumbunya itu dia enggak bisa. Jadi kalau aku ke Malang dulu waktu masih ada almarhum masih hidup, itu mesti udah kamu yang masak aja, mesti gitu, ayo belanja wes kamu sih masak, mesti wes. Sama ini kan dulu kan ikut kakakku nomor satu gitu loh. Nah, jadi aku kalau masak mesti dibantu sama dia. Posisi waktu itu dia masih belum nikah gitu loh. Terus akhirnya dia sudah menikah. Kira 10 tahun ya kamu ya. Tuh terus ya itu 10 tahun kemudian aku bilang sama dia, Cik, aku mau buka depot, mau ta? Ambil aku, melok aku. Ngomong gitu sama dia. Emang ngono aku yo. Aku lo gak iso masak, dia ngomong kayak gitu. Yo iso tapi gak kayak kamu, dia ngomong gitu. Wis toh gampang, tak ajari. Wong anggar cemplung ae kok. bahasanya gak anggapannya gitu, tak ajari gitu, bendeknya gak wedi gitu. Akhirnya, ya wes, anu pergi Surabaya, ring ke sana baju-bajumu wes di Surabaya melu aku ngomong gitu sama dia. Akhirnya ya itu, baru pembukaan jeder yang diikuti sehari itu, langsung dek tak ajari gini, hari pertama pembukaan ya sih ya, tak jol ngomel, hei aku mbok tinggal deh, wes iso.
1: Oke, luar biasa ya teman pro 2, perbincangan kita pada siang hari ini di program Muda Kreatif barengan sama Yohana Desi Wulandari selaku owner Omah Rasa Homemade Food and Catering. Jadi buat kamu teman pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung ke Instagramnya @pro2rrisby ataupun bisa melalui WA-nya Pro 2 FM di 0819080952. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital dan juga live di TikTok-nya Pro 2 FM. Jadi buat kamu yang tanya-tanya, boleh banget langsung aja join sekarang juga ya.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Penasaran lagu favorit kamu di minggu ini? Ini dia, pilihan terbaik versi Pro 2 FM. Selamat menikmati!

0: Masih di Santai Siang, spesial programnya Muda Kreatif Teman Pro 2 barengan sama Koryanita dan juga narasumber owner Omah Rasa Homemade Food and Catering, Yohana Desi Wulandari. Dan tentunya ini Teman Pro 2 sudah pada penasaran ya. Ini kan jualnya di Kutisari sama ada di daerah Darmo ya, Darmo Permai. Nah, ini menunya apa aja sih, boleh di-spill enggak? Ini menunya apa? Harganya berapa gitu?
1: Kalau yang di Kutisari, ayo silakan. Ayo. Disepil menunya.
2: Yang di Kutisari itu ada pempek Palembang, itu harga Rp25.000. Cuimi komplit itu Rp35.000, kalau yang ori Rp20.000. Ada juga nasi bakmoy, nasi sop merah itu 20 ribuan. Mix platter 25. Bakwan 20.
1: Nasi gila.
2: Nasi gila juga 20 ribu. 20 kah? 20 ribu.
0: Oh, oke. Okay. Itu bisa request ya untuk porsinya, mungkin versi besar, versi kecil gitu atau gimana? Bisa request?
2: Bisa, tapi kebanyakan kalau yang sop merah itu gak mau pakai nasi orang-orang. Jadi menunya ditambah.
0: Oke, tapi yang biasanya best sellernya apa? Menu apa?
2: Best sellernya di situ nasi gila.
0: Oh, oke, berarti pedes ya?
2: Oh, itu ada yang gak mau pedes bilang. Ada yang minta pedes sekali, ada.
0: Oke. Lalu selanjutnya yang di Darmo Permai, ini menunya apa aja?
1: Kalau yang di Darmo Permai itu kebetulan saya yang pegang. Ada bebek. Bebeknya itu mau yang biasa sama yang jumbo. Terus ada ayam kalasan juga. Ayam kalasan itu juga favorit karena memang kita pakai ayam, bukan ayam apa, horen, ayam kampung. Terus ada kebetulan menu yang di Kutisari juga tak bawa ke Darmo, ada nasi bakmoy, ada sop merah, juga ada menu yang di Kutisari nggak ada, di Barat ada menu tahu telur.
0: Kayak tahu tek gitu ya?
1: Iya, tapi ini khasnya Probolinggo. Jadi mama itu, mama dulu memang basicnya buka depot di Probolinggo. Kalau orang Probolinggo tahu mungkin sudah anu ya, nama Lak-lak Tong. Nah, itu depot Lak-lak Tong itu dari mama gitu loh. Jadi apa ya, bobo maknya mama itu yang mendirikan nama Lak-lak Tong itu. Nah, waktu itu mama memang waktu itu bilang, kamu kalau punya depot pakai nama Lak-lak Tong. Halo mah, oh pusat Lak-lak Tong, mau aku wes anuai nama ini, ya wes lah, terserah.
0: Oke. Terus harganya nih berapa nih, belum di-spill harganya?
1: Harganya, kalau untuk bebek itu kita dari harga 25 itu yang untuk yang biasa. Kalau untuk yang jumbo itu dari harga 35 sampai 40. Tuh, kalau untuk ayam kalasan enggak ada jumbo, enggak ada anu, ya tetap satu ukuran itu harga 25. Kalau untuk tahu telur kita di 20, tapi porsinya memang kita lengkap ya, ada kentang, ada toge, cambah itu, terus ada apa? Cambah kecil. Terus mau misalnya ada yang gak suka lontong, ya tak tambahin di kentangnya gitu.
0: Oke.
1: Terus kacangnya juga kita pakai tak mix antara kacang tanah sama pakai mente gitu.
0: Di
1: biar
0: mix?
1: Lebih gurih.
0: Oke. Biar lebih gurih jadi di mix gitu ya. Oke. Wah, kalau Teman Pro 2 mau pesen nih, gimana caranya? Via apa nih?
1: Bisa via IG juga ada di Omah Rasa Surabaya. Terus kalau di WA juga ada di 081 070-340-8437. Itu WA-nya Oma Rasa. Dan Oma Rasa memang konsepnya menerima pesanan untuk berbagai acara. Jadi kakak-kakak mau punya acara syukuran, mau manten, mau apapun, hajatan apapun, kita siap, monggo.
0: Okay.
1: Mau catering pun kita juga bisa, monggo.
0: Walaupun
1: dengan senang hati.
0: Di luar menunya juga
1: iya,
0: bisa ya?
1: Bisa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya kayak yang tak bawa ini, contohnya salah satu contohnya ini. Itu kan enggak ada menu di Darmo sama di Kutisari kan enggak ada.
0: Gitu. Oke. Okay. Yang dibawa apa aja nih? Di spill nih, boleh?
1: Kayak ini perkedel jumbo. Mercon, kornet mercon. Ini enggak ada di Depot Kutisari sama di Barat enggak ada. Terus kayak ini juga. Nah, ini tuna. Ini tuna. Ini juga enggak ada di Barat sama di Kutisari. Nah, kalau yang ini, nah ini menu, ini cumi mie komplitnya kita. Ini favorit menu best seller. Nah ini komplit, ada bakwannya, ada char siu merah, dan ini halal ya teman-teman, halal. Sini ada apa, siomaynya, pangsit. Nah ini ada gyosanya. Gyosanya ini mau request goreng bisa, mau basah juga bisa. Terus ini ayamnya, sama ini ada kayak ayam putih yang di cumi mie biasanya itu. Nah pokoknya ekstra lah, banyak topping-toppingnya, jadi pasti kenyang.
0: Oke. Wah, ini bikin lapar ya jam-jam siang gini ya. Dan tentunya bentar lagi ini gak kerasa banget ya, udah mau hampir jam 1. Boleh dikasih tips-tipsnya, Ci, untuk memulai usaha untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin mau buka usaha yang sama kayak Cici di bidang kuliner. Nah, ini mungkin Cici bisa kasih tips and triknya gimana supaya usahanya itu bisa konsisten gitu.
1: Sim, pasti satu, jangan lupa doa juga, itu harus pasti ya. Terus yang kedua, kamu harus konsisten. Jadi tujuanmu nih kemana, impianmu nih kemana. Terus yang ketiga itu kamu nggak boleh down. Jadi terus pokoknya maju ae, harus tetap semangat. Masih yo ada apa halangan di depan, terus pokoknya kamu harus tetap maju, nggak boleh nyerah gitu ae, gitu loh. Percaya oh kamu pasti bisa, harus positive thinking.
0: Benar-benar. Berarti memang rasa percaya diri dan konsistensi itu perlu ya dalam memulai usaha ya. Tapi ada nggak tips, mungkin kesan-kesan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin Muda Kreatif siang ini?
1: Kesan-pesan untuk teman-teman, ya kalau bisa kalian mau buka suatu usaha, nggak cuma di makanan aja ya, apapun itu usaha, apapun itu, kalau bisa itu kalian tuh harus konsisten. Terus gak boleh kayak oh ada yang lagi viral, kayak misalnya sekarang kopi-kopian gitu ya, oh, aku tak nyelintut, aku tak buka kopi-kopian. Oh ada maca, aku tak buka maca. Nah terus sing fokus ini kemana gitu loh. Jadi paling gak itu satu ini jejek kok disik, di pateno disik, wis koko, baru kamu mau nyabang, silakan. Terus kalau ada apa sih nek orang ngomong kesempatan, misalnya orang kuliner kan nggak cuman kamu harus buka depot atau kamu buka tempat sing restoran, event-event besar kayak basar itu ikut toh gitu loh. Ikut toh, nggak apa-apa. Kamu mencari nama kan, di sini kan kita mencari nama biar orang tahu kita, oh ini loh kayak gini, ini loh punya kita tuh kayak gini, bedanya tuh punya kita sama yang lain tuh ini. Ya itu loh, paling enggak tuh kamu harus bisa nunjuk no perbedaan nih, terus unggulannya nih di mana gitu loh. Tuh kayak aku, contohnya aku cumi mie ku ini loh, orang bikin cumi mie banyak tapi begitu merasakan punyaku, charsiu, ayam charsiuku, itu beda gitu loh, beda. Gitu.
0: Berarti intinya memang harus berusaha, terus harus fokus sama satu bidang gitu ya. Jangan satu bidang belum istilahnya belum dikenal orang banyak, pindah bidang lagi gitu ya, Ci ya.
1: Jadi nanti orang kan bingung loh, gitu loh.
0: Benar-benar, wah benar banget nih. Gak kerasa juga ya obrolan kita sudah sampai di penghujung acara Teman Pro 2. Terima kasih banyak untuk Yohana Desi Wulandari selaku owner Omah Rasa Homemade Food and Catering nih, atas cerita dan inspirasi yang sudah dibagikan hari ini. Semoga kisah perjalanan Yohana Desi Wulandari ini bisa jadi motivasi bagi teman-teman Pro 2 semuanya untuk berani memulai, terus belajar, dan tidak mudah menyerah dalam membangun usaha. Karena setiap bisnis besar selalu diawali dari langkah yang kecil ya, yang dilakukan dengan konsisten. Aku Rianita pamit ya dari Muda Kreatif kali ini, dan juga terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang sudah mendengarkan dan ikut berpartisipasi. Tetap semangat, tetap produktif, dan terus dukung karya-karya kreatif anak bangsa. Thank you buat Yohana Desi Wulandari sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan teman-teman Pro 2 FM.
1: Thank you juga, Kak.
0: Iya, sampai jumpa lagi di Muda Kreatif berikutnya hanya di 95,2 Pro 2 RRD Surabaya, teman terbaik kamu.

teknologi dan manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan, tinggal diawasi implementasinya. Karena yang paling terasa nanti bukan angka triliunan, tapi peluang kerja.

Sport Corner, actual Sport News.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Teman Produa, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping, melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Dan tentunya teman Pro 2 ya, masih seputar informasi olahraga nih. Kira-kira ada apa ya? Ini datang dari 3 tim e-sports, yakni EVOS, El Tantrum, dan Visual e-sports teman Pro 2. Kalian tahu gak sih 3 tim ini yang akan memperebutkan gelar juara CODM Major Series 2026 nih dalam babak grand finalnya yang akan digelar di Mall Taman Anggrek Jakarta Minggu 2 Agustus 2026 mendatang. Dan selain mengejar trofi juara, ketiga tim juga akan bersaing untuk mendapatkan 2 tiket mewakili Indonesia pada CODM World Championship Garena Qualifier sebagai bagian dari perjalanan menuju ajang CODM World Championship 2026. Dan dalam keterangannya juga ya, pengembang dan penerbit game Garena Indonesia itu menjelaskan Grand Final CODM Major Series 2026 ini menjadi ajang puncak kompetisi Call of Duty Mobile CODM Indonesia dengan total hadiah sebesar 100 juta rupiah. Wow. Dan turnamen tersebut itu kembali menghadirkan format offline yang dapat disaksikan langsung oleh komunitas secara gratis setelah penantian panjang para penggemar. EVOS ini juga jadi salah satu tim yang mendapatkan perhatian nih setelah berhasil menembus babak 3 besar pada musim debutnya di kompetisi CODM Indonesia dengan komposisi pemain berpengalaman. EVOS juga berupaya menutup musim pertamanya dengan raihan gelar juara.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

pengejaran gelar juara tetap ini jadi kompas utama nih yang mengarahkan karir LeBron James di usianya yang akan menginjak 42 tahun pada kompetisi NBA musim depan. Keputusannya, mega bintang NBA ini telah berkarir lebih dari 2 dasawarsa yang memilih Philadelphia 76ers sebagai klub keempat dalam perjalanan profesionalnya, bukan sekedar langkah rutin di bursa agen bebas. Dan setelah 24 hari spekulasi yang melumpuhkan dinamika pasar liga, sang pencetak poin terbanyak sepanjang masa ini akhirnya menetapkan pilihannya yang secara matematis ya paling beresiko, tetapi sekaligus berpotensi untuk memberikan keuntungan terbesar nih bagi warisan sejarahnya. Keputusan itu mengakhiri kebersamaannya dengan Los Angeles Lakers yang menolak reuni emosional bersama Cleveland Cavaliers sekaligus mengabaikan opsi bernilai puluhan juta dolar Amerika Serikat untuk tetap bertahan di California. Pergerakan ini pun berakar pada dorongan murni untuk mengejar keunggulan kompetitif di fase akhir karirnya. Dan agen James Rich Paul dari Clutch Sports itu lebih dulu memetakan kekuatan 27 tim sebelum menyaringnya menjadi 5 kandidat akhir, yakni Philadelphia, Cleveland, Miami Heat, Golden State Warriors, dan Minnesota Timberwolves. Pilihan lainnya itu sebenarnya terbuka lebar ya, tapi LA Clippers itu misalnya itu menawarkan kontrak satu musim yang senilai lebih dari 20 juta dolar Amerika Serikat yang memungkinkan James tetap tinggal di Ben Won. Namun prioritasnya itu telah bergeser dari sekedar kenyamanan menuju kalkulasi teknis di atas lapangan. Dan transfer yang mengejutkan itu pada 6 Juli ketika Boston Celtics itu melepas MVP Final 2024 Jaylen Brown ke rival divisi, secara drastis juga mengubah peta persaingan wilayah timur dan langsung mengarahkan perhatian James ke Philadelphia gitu teman perdua ya. Nanti aku bakal balik lagi dengan informasi olahraga lainnya yang pastinya menarik dan juga ter up to date. Jadi gak usah kemana-mana, di sini aja di Perdua FM.

Teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Masih di Sport Corner teman Pro 2 barengan sama aku Rianita ya, tentunya yang akan memberikan kamu segudang informasi seputar dunia olahraga. Kalau tadi aku sudah spill tentang NBA ya, seputar bola basket, sekarang aku beralih ke e-sport nih. Siapa nih yang suka atau sering main game Mobile Legends? Ini kayaknya udah jadi favorit banyak orang ya, apalagi nongkrong gitu ya, pasukan HP miring gitu, pasti ngegame, ngegamenya pasti Mobile Legend. Dan tentunya tim Vitality yang harus mengakhiri perjuangannya pada Mobile Legend Bang Bang Mid Season Cup MSC di Esports World Cup IWC 2026 setelah kalah pada babak knockout stage, sehingga menyisakan Yonix sebagai satu-satunya wakil Indonesia yang masih bertahan nih di turnamen tersebut. Tim Vitality itu kalah dari Falcons Pihai dengan skor 1-3 di Paris, Prancis, Rabu 29 Juli 2026 kemarin ya. Dan wakil Indonesia ini sempat menyamakan kedudukan pada game kedua, tetapi wakil Filipina itu mampu merebut dua game berikutnya untuk memastikan langkah ke babak semifinal. Dan tentunya Moreno ini juga mengatakan kekalahan itu harus jadi bahan evaluasi bagi tim Vitality nih untuk meningkatkan performa pada turnamen berikutnya, gitu katanya. Dan dia itu bilang hasil di MSC IWC 2026 itu dapat jadi pengalaman penting nih bagi tim untuk terus berkembang. Dan pada pertandingan tersebut, Falcons Pihai itu membuka keunggulan dengan merebut game pertama melalui permainan agresif dan penguasaan objektif yang lebih baik. Tim Vitality kemudian mampu bangkit pada game kedua setelah tampil lebih disiplin dalam pertarungan tim sehingga menyamakan kedudukannya menjadi satu sama nih. Dan Falcons kembali mengambil alih pertandingan pada game ketiga dengan memanfaatkan keunggulan dalam kontrol peta. Kondisi itu membuat mereka mampu menciptakan match point setelah unggul 2-1. Memasuki game keempat berikutnya, tim Vitality berusaha memperpanjang nafas nih dalam pertandingan, tetapi Falcons Pihai itu tampil lebih rapi dalam eksekusi pertarungan tim hingga memastikan kemenangan 3-1. Kemenangan itulah sekaligus jadi pembalasan ya bagi Falcons Pihai setelah dikalahkan tim Vitality pada fase grup. Dan pada babak knockout-nya, tim asal Filipina itu mampu membalikkan keadaan dan menghentikan langkah wakil Indonesia tersebut. Meski tersingkir, Moreno tetap memberikan dukungan nih kepada Yonix yang menjadi harapan terakhir Indonesia di ajang MSC AWC 2026. Ya, kita doakan semoga tim Yonix ini bisa lolos ya dan bisa melaju jadi pemenang. Amin. Apalagi dia ini jadi harapan terakhir Indonesia ya di MSC AWC 2026.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi di kamar terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu gak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2

ஈசோன் டுடேஸ் இன்டர்டெயின்மென்ட்.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Biar siang kamu makin hidup, tetap setia di 95,2 Pro 2 FM, rumahnya lagu-lagu.

Masih di zona entertainment teman Pro 2 ya. Tentunya aku ada kabar terbaru lagi nih. Kalian pasti penasaran kan bakal ada berita apa sih di zona entertainment kali ini? Kali ini ada dari K-pop Demon Hunters teman Pro 2 yang terus memperpanjang rekor fenomenalnya di panggung streaming global. Film animasi pemenang Piala Oscar ini masih mampu bertahan di top 10 movies Netflix global pekan ini. Dan dalam periode penayangan 20 hingga 26 Juli 2026, K-pop Demon Hunters itu resmi mencatatkan pekan ke-58 berturut-turut di chart itu. Wah, keren ya. Dan berdasarkan data resminya Netflix, K-pop Demon Hunters itu menempati peringkat ke-7 pada pekan ini. Meski bergeser tipis satu tingkat dari posisi ke-6 pada pekan sebelumnya, performa penayangan film ini tuh justru menunjukkan tren peningkatan dari segi jumlah penonton views maupun akumulasi waktu tontonnya. Dan sepanjang pekan penayangan ke-58 ini, K-pop Demon Hunters itu berhasil meraup 3,7 juta views dengan total waktu tonton mencapai 6,1 juta jam teman Pro 2. Dan capaian itu meningkat nih dibandingkan pekan sebelumnya yang mengantongi 3,4 juta views dan 5,7 juta jam tonton, yang membuktikan daya tahan yang sangat kuat di platform tersebut selama lebih dari 1 tahun. Dan dalam chart terbarunya, K-pop Demon Hunters ini sukses menyalip film animasi Swap yang menempati peringkat ke-8 dengan 3,4 juta views, diikuti War Machine di posisi ke-9 serta Monster vs Aliens di urutan ke-10. Keren ya, K-pop Demon Hunters ini banyak sekali yang nonton. Dan tentunya ini juga pasti dia bakal ada gebrakan apa lagi ini ya. Pasti kalian nungguin dan tungguin aja, pasti ada hal-hal seru lainnya yang bakal dilakuin sama K-pop Demon Hunters ini. Dan tentunya aku bakal kasih informasi seputar dunia entertainment lainnya, makanya gak usah kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM.

punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

0: bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masih di zona entertainment teman Pro2 ya, barengan sama aku Rianita. Kalau tadi aku sudah kasih informasi tentang Demon Hunters, aku ada informasi lagi nih. Kali ini datang dari BTS. Siapa sih yang gak tahu BTS ya, apalagi kamu yang pecinta Korea ya. Pasti tahu lah ya boy band ini BTS yang mengumumkan tak bakal mendaftarkan karya-karya musik mereka nih untuk ajang penghargaan Grammy Awards ke-69 yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Februari 2027 tahun depan. Sikap tegas tersebut itu diambil dan diumumkan grup pelantun Dynamite itu agar karya mereka dapat diapresiasi secara murni tanpa adanya pengotakan wilayah maupun bahasa gitu. Dan pernyataan resminya itu diunggah serentak nih oleh ketujuh members BTS, yakni RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook melalui akun Instagram pribadinya masing-masing Rabu kemarin. Dan keputusan itu tergolong berani ya, mengingat seluruh member BTS itu sejatinya telah terdaftar sebagai voting members atau anggota pemungut suara di Recording Academy sejak 2019. Teman Pro2. Dan sikap BTS yang mundur dari ajang bergengsi tersebut itu mengemuka sekitar 1 bulan usai Recording Academy mengumumkan pembentukan kategori baru, yakni Best Asian Pop Music Performance. Kategori itu, kata Recording Academy, dihadirkan untuk memberikan penghargaan bagi penampilan musik pop Asia termasuk K-pop, J-pop hingga C-pop yang menggunakan satu atau lebih bahasa Asia secara signifikan. Meski pernah berkali-kali masuk nih dalam nominasi ajang itu, BTS hingga kini belum pernah nih memboyong piala Grammy. BTS jadi grup K-pop pertama yang menerima nominasi Grammy dan akhirnya meraih 5 nominasi Grammy dalam 3 tahun yang berbeda-beda. Mereka pun juga pernah masuk nominasi Best Pop Duo atau Group Performance nih pada Grammy Awards 2021 untuk lagu Dynamite. Kemudian untuk nominasi serupa pada Grammy Awards 2022 untuk lagunya Butter, dan BTS pun juga panen nominasi nih pada Grammy Awards tahun 2023 untuk albumnya Of The Year Music Of The Spheres bersama Coldplay, dan Best Pop Duo atau Group Performance bersama Coldplay untuk My Universe serta Best Music Video untuk Yet To Come atau The Most Beautiful Moment gitu teman Pro2. Nanti aku Rianita bakal balik lagi kasih informasi seputar dunia entertainment buat kamu semua setelah jeda lagu yang akan menemani kamu. Oh, datang dari Post Malone featuring Blake Shelton dengan judulnya Pour Me A Drink.

Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

Masih di zona entertainment teman Pro 2 barengan sama aku Rianita. Dan tentunya aku masih ada satu informasi lagi nih ya, sebelum aku closing dan pamit diri. Kali ini ada berita duka ya, dari aktor Korea Selatan Jeon Seung-jae yang dilaporkan meninggal dunia pada Rabu kemarin. Ia meninggal di usia 47 tahun usai hampir 2 tahun berjuang menghadapi komplikasi kesehatan setelah pingsan di lokasi syuting. Dan kabar duka itu dikonfirmasi resmi ya oleh penyiaran Korea Selatan. Dan Jeon Seung-jae ini mengembuskan nafas terakhirnya setelah menjalani perawatan intensif akibat pendarahan otak yang ia alami sejak 2024. Peristiwa naas itu terjadi saat sang aktor tengah berada di Suwon, Provinsi Gyeonggi, menunggu giliran pengambilan gambar untuk serial drama kolosal Korea Kitan War 2023-2024. Dan tentunya ia ditemukan tak sadarkan diri nih di lokasi syuting dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi darurat dan berlanjut menjalani masa perawatan panjang selama hampir 2 tahun. Media Korea Selatan juga membenarkan hal ini. Jeon Seung-jae meninggal dunia tanpa sadarkan diri kembali. Jeon Seung-jae mengawali debutnya di industri perfilman itu melalui film perang fenomenal Taiguki, Brotherhood of War, pada tahun 2004 silam. Dan sepanjang karirnya ia aktif membintangi sejumlah judul film seperti Highway Star, Sinkhole, hingga Extreme Festival gitu teman berdua ya. Dan ini juga jadi informasi terakhir di zona entertainment kali ini. Dan gak kerasa banget ya teman berdua, bentar lagi sudah mau jam 3. Ini saatnya aku Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much ya buat kamu yang sudah membersamai aku di Santai Siang dari jam 10 siang tadi, mulai dari info Pro 2, terus ada Pro 2 Hitlist, ada Muda Kreatif tadi barengan sama owner Omah Rasa Homemade Food and Catering, dan juga jam 1 hingga jam 2 ada informasi olahraga Sport Corner, dan terakhir di jam 2 hingga jam 3 itu adalah zona entertainment atau isen. Thank you so much buat kamu semuanya teman Pro 2 yang sudah membersamai dari jam 10 siang tadi ya. Tapi kamu gak usah khawatir, gak usah risau, karena nanti bakal ada sore ceria barengan sama Masan Hadi. Jadi gak usah kemana-mana, gak usah pindah channel, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Itu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

Informasi yang pertama, Kementerian Komunikasi dan Digital dalam penyusunan rencana undang-undang hak cipta berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan industri teknologi, media, musisi, pembuat film, dan kreator digital terutama di era kecerdasan artificial atau AI. Pengembangan AI saat ini memang menjadi tantangan baru dalam berkarya di ruang digital, sehingga pemerintah menilai dibutuhkan regulasi yang adil bagi seluruh pelaku ekosistem digital.

0: Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto tiba di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis siang untuk menghadiri acara akad masal KPR 62 ribu rumah subsidi yang digelar serentak di berbagai daerah Indonesia. Di lokasi acara akad masal, yaitu di Puri Delta City Site, Presiden Prabowo langsung mengecek kondisi beberapa rumah subsidi yang telah dihuni, yaitu milik Rosmini yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang sembako. Presiden Prabowo juga mengecek kondisi rumah subsidi yang ditempati Rahma Yuliani yang sehari-hari berprofesi sebagai satpam. Dalam rangkai pengecekan itu, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait. Informasi selanjutnya, teman berdua, 3 tim e-sport yakni EVOS, AI Tantrum dan Visuals Esport akan memperebutkan gelar juara CODM Major Series 2026 dalam babak Grand Final yang akan digelar di Mall Taman Anggrek Jakarta pada Minggu 2 Agustus. Selain mengejar trofi juara, ketiga tim juga akan bersaing untuk mendapatkan 2 tiket mewakili Indonesia dalam CODM World Championship. Garena Qualifier adalah sebagai bagian dari perjalanan menuju ajang CODM World Championship 2026. Sekian info Pro 2 bersama saya, Mahsan Hadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: sepi? Dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria berkenan aku Mas Hadi nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Pokoknya seru banget di sini aja. Ada Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Dan satu jam ke depan juga aku bakalan nemenin kamu dengan berbagai informasi lokal. Tentunya bakalan selokal-lokalnya dan seasoy-asoynya teman berdua. Yaudah deh, kita dengerin dulu. Dan abis ini aku balik lagi.

Ada Lama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif tahun 2002. Udah aku puterin buat kamu semuanya. Dan aku harap buat kamu yang lagi mungkin nyari makan siangnya agak telat, ya hati-hati di jalan karena Surabaya lagi mendung-mendungnya. Jadi mantel harus tetap di bagasi gitu teman berdua. Kalau misalkan pakai mobil juga hati-hati teman berdua. Cuacanya lagi enggak banget, dan aku juga bakal nginfoin nanti di jam 5 sore soal cuaca di kota Surabaya. Tapi harus aku puterin juga ada Wijaya 80 dengan Terakhir Kali.

Taman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang.

2022, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, kita awali dari Presiden Prabowo Subianto. Ini tuh menilai revitalisasi ratusan stasiun kereta api sekaligus dilakukan pada PT Kereta Api Indonesia dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus bagian dari transformasi nasional, teman berdua. Dan Presiden Prabowo mengatakan pelestarian stasiun bersejarah dapat menarik wisatawan lokal dan mancanegara yang tertarik dengan wisata sejarah dan budaya. Dan menurut Presiden Prabowo Subianto juga, pelestarian stasiun juga menjadi bagian dari upaya menjaga sejarah sekaligus melakukan pembenahan di berbagai bidang, teman berdua. Benar banget, Gen Z sekarang tuh lebih tertarik mengunjungi tempat-tempat yang historikal. Ya buat apa? Buat ngasih makan Instagramnya, teman berdua.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, abis ini aku bakal ngajak kamu buat caw ke Pro 2 FM Jember. Bakalan ada story ceria berjaringan skor Wilnus 10 Jawa Timur. Bakalan ada siapakah di situ? Yang jelas nanti bakal dispil sama Dita dan Vita di Pro 2 FM Jember. So, di sini aja, keep stay tune teman Pro 2. Gimana keseruannya? Pokoknya kamu harus ngikutin terus.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

0: 89,5 FM Produ RRI Jombar, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Produ dimanapun kamu berada. Senang banget ya Dit, karena hari ini kita bisa menyapa teman Produ yang ada di Jawa Timur.
1: Yeay, gak cuma yang ada di Jombar aja teman Produ, di sore hari ini spesial banget. Kita ada di sore ceria berjaringan Produ Jawa Timur. Ada dari Produ RRI Sumenep, Produ RRI Madiun, Malang dan juga Surabaya di sore hari ini yang harus kita sapa, Kak. Kamu harus menyapa.
0: Hai semuanya.
1: Hai teman Produ di seluruh Jawa Timur. Sore hari ini spesial banget, aku di Taulia dan juga
0: ada aku Vita Karina yang tentunya bakal menemani kamu selama 1 jam ke depan ya teman Produ. Dan sore hari ini spesial banget karena kita kedatangan 3 mahasiswa keren yang ternyata juga berhasil lolos sebagai penerima program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW tahun 2026.
1: Wow, luar biasa teman Produ. Kali ini ya, sebelum kita kenalan, kita juga bisa teman Produ, kalau kamu sore hari ini dengerin lewat radio, kamu juga bisa nonton di live YouTube kita di RRI Jombar dan juga di live TikTok kita di Produ RRI Jombar. Dan teman Produ di sore hari ini sudah hadir di studio kita, ada Alif Mediana dan juga Izatus Zahra dan juga Nakia Fayaza.
0: Oke, langsung aja kayaknya ya perkenalan supaya bisa menyapa buat teman-teman Produ yang ada di Jawa Timur nih. Satu-satu dulu aja deh perkenalannya. Kesibukannya boleh di-spill juga. Kemudian mungkin sekarang selain juga sibuk kuliah, kira-kira ada kesibukan apa lagi? Dimulai dari sebelahnya Dita
1: dulu. Siapa
0: dulu?
1: Boleh dari sini ya. Oke, silakan.
2: Sore Kakak. Jadi kenalin, aku Iza Tuzahra, biasa dipanggil Iza. Saat ini aku aktif sebagai mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember semester 5 sekarang.
0: Wow, semester 5 sudah mulai menuju ke skripsi.
1: Menuju ke akhir ya. Semangat ya. Tadi panggilannya
2: Iza.
1: Kak Iza ya. Oke, lanjut ke depannya.
3: Oke, okay. Halo semua, kenalin nama aku Nakia Faiza Nurwijaya atau biasa dipanggil Nakia atau Nana. Di sini aku sebagai mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember dan sekarang menginjak semester 5. Jadi sebenarnya kita sekelas sih, Kak.
1: Satu kelas.
0: Jadi semuanya semester 5 semua nih.
1: Kebetulan di satu kelas ya. Oke, tadi panggilannya Nana ya.
0: Iya, Nana. Betul.
1: Kita setujui panggilannya Nana.
0: Nana, biar enggak salah ya. Tadi bisa dipanggil Nana, bisa dipanggil siapa tadi?
1: Tuh kan, yang diapal Nana kan.
0: Karena yang paling mudah Nana, pengulangan Na aja.
1: Atau siapa tadi?
3: Nakia.
1: Oke, Nana.
0: Tuh kan susah kan, lebih baik Nana aja.
1: Oke, lanjut kita ke sebelahnya, ada siapa di sore hari ini?
4: Halo teman-teman Produ, kenalin aku Alif Medina Rosa, bisa dipanggil Alif atau Rosa. Kebetulan aku juga dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat nih, seperti teman-teman juga. Nah, untuk kesibukan kita selain kuliah, ini juga sedang running P2MW. Lalu saya juga di bulan September akan mengikuti lomba IPO, Kak. Seperti
1: apa
4: itu.
1: Apa itu IPO?
4: IPO itu lomba nasional khusus Fakultas Kesehatan Masyarakat.
0: Jadi khusus ya.
4: Iya.
1: Khusus untuk FKM ini ya.
0: Dan kalian bertiga nanti bakal ikut andil juga untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya Dita ya.
1: Betul.
0: Di segmentasi selanjutnya
1: kita bakal ngobrol nih soal P2MW itu apa. Dan seperti yang kalian tonton di live YouTube, nih ada apa nih kok ungu-ungu. Nah, sesaat lagi teman Produ, stay tune terus ya barengan kita di 89,5 FM Produ RRI Jombar,
0: teman terbaik kamu.
1: Yuh.

0: Beijo.
1: Yuk. Itu kerannya belum ketutup loh.
2: Udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
4: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
3: Udahlah. Ntar begah akunya.
5: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
6: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap

0: tiba-tiba mata jadi berair. Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Di sore ceria berjaringan yang kali ini kita juga disiarkan langsung di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep.
1: Dan tentu aja Pro 2 RRI Jember ya.
0: Iya, Pro 2 RRI Jember pastinya.
1: Nah, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita sudah menyapa di sore hari ini ada Kak Alif, Kak Iza, dan juga Kak Nana ya. Kita teman Pro 2 bakal ngobrol di sore hari ini. Mereka ini kan merupakan penerima pendanaan program pembiayaan mahasiswa wirausaha P2MW tahun 2026. Nah, mungkin sebelumnya kita bakal kenalan dulu ya, sebenarnya P2MW itu apa sih, Kak? Program apa sih? Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu, siapa yang akan menjelaskan?
2: Baik, saya akan menjelaskan.
1: Ah,
2: ya.
1: Boleh.
2: Jadi,
1: gimana tuh? Apa
2: untuk
1: tuh?
2: Program P2MW ini sendiri yaitu program yang mewadahi mahasiswa untuk mengembangkan bisnisnya.
1: Oh,
2: seperti itu, Kak.
1: Lalu untuk syarat-syarat mengikuti program ini itu apa aja sebenarnya?
0: Ada nggak kriterianya gitu?
2: Ada dong. Yang apa pertama itu? Tentunya mahasiswa aktif. Lalu nantinya memiliki ide bisnis, inovasi bisnis yang tentunya ada yang bermanfaat juga bagi masyarakat, seperti itu.
1: Oh, wow.
2: Dan sesuai kategori, karena nanti ada beberapa kategori.
1: Oh, ada banyak.
2: Di sana, iya.
1: Apa aja tuh? Boleh spill nggak?
2: Boleh. Hah? Yang pertama itu ada industri kreatif dan budaya. Yang kedua ada makanan dan minuman. Yang ketiga ada manufaktur dan teknologi. Dan yang keempat itu ada digital, Kak. Seperti itu.
1: Oh, banyak ya.
0: Banyak banget ya. Dan produk yang dipilih ini termasuk yang bidang apa?
2: Industri kreatif, Kak.
0: Industri kreatif. Mungkin bisa langsung dijelaskan produknya ini apa?
1: Apa yang kalian bawa?
0: Terus kegunaannya apa?
1: Oke, siapa yang akan menjelaskan?
3: Oke, jadi inovasi kami ini adalah produk Epilo Aromaterapi, di mana ini adalah bantal penutup mata pada saat kita tidur. Dan keunikan yang dimiliki oleh produk kami ini adalah untuk motif depan dari produk kami ini adalah menggunakan batik khas Jember.
1: Oh, iya ya?
3: Iya. Motif daun tembakau.
1: Oh iya. Terus
3: untuk warna kita pilih warna ungu karena selaras dengan fakultas kami, Fakultas Kesehatan Masyarakat.
1: Wah,
3: itu dengan warna ungu.
1: Oh iya, yeah, oke. Okay.
3: Gitu. Dan apa ya, Liv?
1: Apa ini nama produknya?
3: Toru.
1: Gimana bacanya?
2: Toru, Kak. Karena mengambil dari bahasa Jawa, turu.
0: Turu. Tidur artinya.
1: Toru gitu ya. Oke, ini menarik banget sama Pre 2. Dan kalian berarti untuk mengikuti P2MW itu mengangkat produk ini.
2: Iya.
1: Dari mana awal mula asal usul kepikiran kok muncul produk Epilo ini dari mana?
2: Jadi kita kan melihat suatu masalah di kesehatan masyarakat seperti itu. Jadi menurut kami suksesnya atau berhasilnya suatu produk itu kalau bisa memberikan solusi bagi masalah di kesehatan masyarakat. Jadi kita melakukan riset dari Kabupaten Jember, lalu seperti di Universitas Jember itu masalahnya apa, kita menemukan oh mahasiswa ini seringnya stres, bukan hanya mahasiswa tapi juga remaja mulai seperti insomnia, lalu juga para pekerja. Nah, jadi dari situ kita memikirkan bagaimana sih inovasi suatu produk yang tidak hanya menarik tapi juga bermanfaat untuk kesehatan dan lingkungan, seperti
0: betul.
2: Itu, Kak.
0: Jadi ini menjadi salah satu inovasi baru gitu ya, bahwa seperti realita yang ada di masyarakat, bukan hanya kalangan muda tapi juga semua ya, seperti kalangan yang udah dewasa, yang udah bekerja juga, itu banyak banget yang stres.
1: Stressful
0: gitu.
1: banget.
0: Sampai gak bisa tidur.
1: Insomnia. Jadi ini nanti bisa membantu ya.
2: Iya, relaksasi.
1: Boleh dijelaskan gak apa sih yang bakal dirasain ketika kita pakai itu? Apa yang bakal aku rasain nih kira-kira? Bisa di deskripsikan?
0: Ya tidur pastinya.
1: Iya, gimana?
4: Aku udah nyoba sendiri ya, Kak.
1: Gimana?
4: Jadi itu ketika pakai tuh rasanya kan
0: mungkin bisa lebih dekat sama mic.
4: Oh iya. Jadi waktu dipakai di dalamnya tuh kan ada biji-bijiannya.
1: Biji apa tuh?
4: Flagship. Biji rami.
1: Oh gitu, terus.
4: Iya, itu kita tuang campur sama aromaterapi. Nanti dimasukkan, lalu kita pakai. Nah, itu ketika dipakai tuh kan empuk ya, Kak. Terus juga dari aromaterapinya gitu, tenangin, calming. Jadi lama-kelamaan tuh ketiduran gitu. Aku pernah pakai di kafe, Kak.
1: Loh, di kafe pakainya ya?
2: Itu buat konten.
4: Iya, itu aku sampai ketiduran, Kak.
1: Di kafe?
4: Iya.
1: Real ya ini ya?
2: Real. Ada dokumentasinya, Kak.
1: Dan sama Fred, ini menarik banget produknya. Karena kan memang sekarang banyak banget memang yang stressful. Gak cuma mahasiswa, tapi pekerja juga.
0: Betul.
1: Stressful banget, kadang insomnia juga. Siapa tahu memang seperti inilah yang dicari. Namanya apa? Toru Apilo Aromaterapi ya. Ini menarik banget sama Pre 2. Dan kenapa nih kalian akhirnya memutuskan untuk udah ikut P2MW aja dengan produk ini? Boleh disajin gak?
2: Baik, jadi sebelumnya tahun lalu ini kami sudah mengikuti Kak sebenarnya.
1: Oh, tahun lalu sebenarnya sudah ikut terus.
2: Awalnya itu karena ada informasi. Kebetulan dua dari kami ini dari UKM Prinsip. Nah, ada informasi mengenai itu, lalu kita memutuskan. Nah, untuk produk awalnya itu Lantera Craft itu mengenai lampu aromaterapi juga. Nah, alhamdulillah dari situ kami lolos pendanaan. Nah, dari situ kita memikirkan pengembangan produk apa sih yang sekiranya berbeda tapi tetap sejalan. Itu tetap seperti aromaterapi. Nah, dari situ setelah riset kita menemukan produk ini, lalu saya juga mengganti tim. Seperti itu. Lalu kita memantapkan, oh iya kita ikut lagi karena bisa masuk di kategori bertumbuh, Kak. Jadi ada dua kategori, yang pertama yaitu awal dan yang kedua bertumbuh. Seperti itu.
0: Tapi ada satu yang menarik sebenarnya.
1: Apa tuh?
0: Jadi kan tadi sudah ikut sebuah kompetisi juga ya, sebelumnya ya, yang
2: juga,
0: pertama
2: juga.
0: Seputar lampu. Kemudian sekarang seputar
2: Apilo.
0: Nah, ini produk yang sudah dikeluarkan ataupun diciptakan ini hanya untuk sebuah produk yang memang sebagai inovasi baru aja, sebagai pengetahuan aja, atau produk ini juga diperjualbelikan?
2: Oh, tentu saja, Kak. Produk ini diperjualbelikan.
0: Sudah diperjualbelikan di mana aja? Apakah sekitaran Jember atau mungkin sudah
1: ada
0: di luar kota?
1: Online-nya?
2: Ada, Kak. Jadi kita memasarkan di offline maupun online juga. Untuk offline ya sekitaran Jember, Lumajang juga, rumah produksi. Lalu untuk online kita bisa kirim ke luar kota, ada Instagram dan TikTok kita, Kak.
1: Apa Instagram-nya?
0: Iya, namanya apa tuh?
2: App? Bisa di-spill kan, Kak?
1: Boleh enggak?
3: Untuk Instagram namanya toru_icare. Untuk
1: Toru_TORUE_acare. Oh, acare.
3: Untuk TikTok di by.toru.
0: Jadi bisa langsung lihat aja ya nanti itu bagaimana barangnya. Teman Pro 2, barangkali kamu juga minat yang sejauh ini susah banget tidur, susah banget mendapatkan kualitas tidur yang baik, mungkin ini juga bisa membantu.
1: Nah, itu dia Teman Pro 2, siapa tahu bisa berguna ya buat kamu. Karena ternyata ini dijual belikan Teman Pro 2. Jadi memang pas banget buat kamu di luar sana yang mungkin lagi insomnia nih. Atau mungkin boleh dijelaskan juga gak untuk perawatannya sekalian deh, ke
0: gimana tuh
1: alatnya ini kan seperti kayak penutup mata ya sebenarnya. Perawatannya seperti apakah? Karena kan di dalamnya ada biji-biji tadi. Boleh dicuci atau gimana?
4: Oke, jadi untuk bahannya ini kan kita yang depan pakai kain batik ya, Kak. Nah, untuk bagian belakangnya itu kita pakai kain satin.
1: Terus?
4: Jadi kain satin ini kan apa ya, terkenal
0: lembut
4: gitu ya. Jadi aman kalau kita pakai skincare gitu.
2: Gak meneresap gitu.
1: Jadi kalau habis skincarean tuh gak apa-apa ya dipakai ya. Misalnya kan kalau kena bantal aja kita gak mau.
2: Iya betul.
1: Jadi ini aman ya, skincare friendly.
2: Iya, skincare tuh.
1: Terus
4: untuk bijinya itu tadi ada tempatnya sendiri, Kak, di dalamnya. Jadi ada kain terpisah atau kantong terpisah gitu. Jadi aman banget kalau pakai aromaterapi.
0: Tapi itu bisa diganti-ganti gitu gak sih?
2: Bisa. Untuk aromaterapi.
0: Aromaterapinya kan aromaterapi nih. Karena biasanya kalau aromaterapi kan aku mikir mungkin ada batas waktu dia habis kemudian diisi lagi gitu. Oh, berarti memang isi ulang gitu ya sistemnya.
1: Gimana tuh mengisi ulangnya?
2: Jadi di bagian belakangnya itu ada seperti itu, Kak, bantal. Nah, itu bisa dimasukin kantong.
0: Jadi kan
4: kayak sarung bantal.
1: Oh, kayak sarung bantal gitu modelnya. Betul. Jadi nanti bisa di.
0: Jadi untuk bantalan kepala gitu belakangnya.
1: Untuk keluar masuknya. Kantong yang berisi biji itu tadi itu.
0: Oke. Sedikit ini ya.
1: Ini agak ruwet ya di sini. Pre 2 penuh dengan ciwi-ciwi. Enggak
2: apa-apa, biar detail, Kak.
1: Biar detail. Oke. Oh, jadi seperti itu. Lalu untuk dicuci boleh atau enggak kalau dicuci?
3: Untuk luaran apa yang kain yang luar itu yang is batik sama kain satin itu bisa, yang penting cucinya cuci pakai tangan, jangan mesin gitu.
1: Berarti dikeluarkan dulu kantong yang berbiji. Betul. Kantong yang ada bijinya tadi dikeluarin dulu, terus habis itu boleh ya dicuci. Ternyata perawatannya juga sangat mudah. Tawam Pre 2 di luar sana yang mungkin membutuhkan boleh aja langsung tadi di app Toru Acare ya.
0: Atau mungkin teman Pro 2 yang mau ikut gabungan di sore hari ini yang mau bertanya-tanya juga juga boleh banget ya. Bisa langsung di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Nanti kita bakal boleh cek bagaimana untuk pertanyaan yang masuk. Kalau memang ada, langsung aja tanya teman Pro 2.
1: Oke, seperti biasa teman Pro 2 langsung aja di WhatsApp ya. Dan kali ini gak cuma dari teman Pro 2 Jember aja. Betul. Tentunya yang bisa ikutan bertanya dari teman Pro 2 Sumenep, teman Pro 2 Madiun, teman Pro 2 Malang, dan teman Pro 2 Surabaya. Juga boleh banget kalau ingin bertanya kepada Kak Alif, Kak Iza, dan juga Kak Nana di sore hari ini. Boleh tentang PM2W-nya, P2MW sorry, tentang P2MW-nya atau tentang torunya juga boleh ya teman Pro 2. Langsung aja di WhatsApp Pro 2 di 081
0: 559 70 8 950.

merasakan mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun.

0: cendrawas bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.
1: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 tentunya kita masih di Sore Ceria Berjaringan yang kali ini juga disiarkan oleh Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Sumenep, dan juga Pro 2 RRI Jember pastinya.
1: Luar biasa. Dan Teman Pro 2 kita lanjut lagi ngobrol bareng teman-teman kita yang luar biasa di sore hari ini. Kita lanjut lagi ya Teman Pro 2, tadi kita udah ngebahas soal produknya, terus soal P2MW secara singkat.
0: Betul.
1: Ya. Nah, kalau boleh tahu sekarang progres kalian sendiri di P2MW ini sudah sampai mana?
2: Jadi untuk progres kami di P2MW ini membuat laporan kemajuan di mana semua penjualan selama sebelum dan sesudah mengikuti P2MW ini, Kak, seperti itu.
1: Oh, sudah dilaporan berarti.
2: Iya, sudah dilaporan.
1: Bagaimana sejauh ini penjualan, aman?
2: Alhamdulillah.
1: Bagaimana minat
2: meningkat
1: warga Jember?
0: Lumayan.
1: Ya. Iya, lumayan. Banyak dari mahasiswa atau pekerja?
2: Dari
1: kira-kira
2: mahasiswa.
1: Oh, mahasiswa. Banyak. Karena mahasiswa stressful banget.
0: Iya,
1: banyak.
0: Capek dengan organisasi, capek dengan skripsian, mungkin itu ya.
1: Dan akhirnya insomnia.
0: Aku pun juga loh.
1: Pekerja
0: kayaknya harus beli nih.
1: Iya,
0: kayaknya
1: nanti kamu cobain deh produknya, Kak. Iya, siapa tahu abis ini kamu tidur.
0: Bisa tidur. Yang penting jangan sampai tidur pas waktu kerja.
1: Waduh, jangan. Jangan dicoba abis ini.
0: Nanti
1: aja kalau kita udah selesai siaran.
0: Iya, betul. Nah, kalau tadi kan udah di spill ya bahwa progresnya sekarang itu sudah mulai pengajuan soal
1: sudah laporan kemajuan.
0: Laporan kemajuan. Oke, jadi memang sudah menerima pendanaannya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, ini ada juga ya mungkin yang mau bertanya, nanti langsung aja bertanya teman Pro 2, tapi nanti aja kita ngobrol dulu ya Dita ya.
1: Kita lanjut ngobrol dulu.
0: Nah, ini kalau kita ngebahas soal kemampuan apa yang paling penting untuk dimiliki mahasiswa untuk menjadi entrepreneur. Karena kan kalian kan sudah menceritakan nih kalau yang sebelumnya juga sudah ada inovasi baru, yakni seputar lampu aromaterapi. Ya betul ya. Oke, ini yang kedua. Nah, kalau menurut kalian itu apa yang paling penting dari seorang mahasiswa ataupun mahasiswi entrepreneur? Satu-satu nih yang harus
1: jadi
0: jawab.
1: Jadi seorang entrepreneur dan juga mahasiswa, apa yang paling penting? Coba dulu.
0: Alif
1: boleh.
2: Nah, kebetulan di sini saya sebagai CEO, Kak.
1: Ketua. CEO-nya ya.
2: Iya, jadi menurut saya yang penting itu kepemimpinan dan public speaking sih untuk membangun pondasi bisnis.
0: Marketing
2: ya, marketing
0: nanti.
2: Seperti itu.
1: Biar mendapatkan trust ya, percaya.
2: Ya,
1: karena itu yang memang paling susah ya.
0: Benar.
1: Bisa percaya sama kita, percaya sama produk yang dibawa, apalagi produk baru ya, pasti susah banget untuk mengenal, menancapkan di awal gitu ya.
2: Iya, dan bagaimana kita mendapatkan feedback dari customer seperti itu.
1: Waduh, mainnya sudah entrepreneur.
0: Iya, entrepreneur banget ya, pebisnis muda banget dia.
1: Oke, selanjutnya kalau dari Kak Nana gimana?
3: Oke, kalau aku sendiri dari di tim Toru ini sebagai CMO atau Chief Marketing Officer. Jadi sebenarnya dari teman-teman sendiri menginvite aku untuk join di tim Toru ini adalah karena terlihat bakat dari desainnya seperti
1: editing.
3: Itu kak editing
1: special guest ini jadi fitut ya luar biasa.
3: Jujur yang paling penting adalah jangan pernah takut mencoba sih kak, karena awal-awal tuh kayak pasti ikut P2MW nih kayaknya bakal hektik banget nih, karena aku juga jadi
0: padet banget
3: iya,
0: gitu.
3: Betul kak, karena masih ada organisasi terus juga jadi kepanitiaan dan juga harus membawa tim Toru ini yang mana bukan cuma sebulan dua bulan tapi memang kita harus terus berprogres sampai nantinya KMI gitu kan.
1: Oh, masih lanjut lagi
2: masih
1: ya.
2: Kan harapan kami ini setelah KMI kami masih berjualan Kak produk
3: iya,
2: ini.
3: Betul.
1: Nah,
3: iya
1: harus dong
2: iya,
1: kelanjutan
2: harus,
1: ya. Nanti juga ditunggu juga untuk inovasi-inovasi berikutnya tentunya. Dan satu lagi ketinggalan. Boleh kalau dari kamu gimana? Apa yang paling penting sebagai seorang entrepreneur muda apalagi juga

0: bukan hanya 3 orang aja, tapi 4 orang. Mungkin bisa di-spill juga siapa
1: satu.
0: Nih? Satu. Temennya namanya siapa?
1: Pembangun Toru ini
0: terus
1: siapa?
0: Terus dia itu sebagai apa juga?
2: Jadi rekan kami satu lagi ada bernama Novenda Fiarisa Putri atau biasa dipanggil Oven, dan dia sebagai COO, Chief Operating Officer gitu.
1: CEO juga ya.
2: Anggapannya sebagai eksternal yang menghubungkan tim kami dengan eksternal.
0: Oke. Okay.
1: Wow, tapi hari ini berhalangan
2: hadir ya.
0: Betul. Okay. Nah, ini sebelum kita bergabung ya, bergabung.
1: Siapa yang
0: ngebaca? Ngebaca gabungan yang masuk. Aku juga mau tanya nih kembali ke produknya, karena mungkin teman Pro 2 ini ada juga yang penasaran ya dengan produknya. Bisa enggak sih kayak produknya itu custom? Custom warna, custom dikasih nama juga. Karena kan kayak gini-gini kan. Iya. Misal beli samaan dengan temen gitu, barengan misalnya gitu ya, anak-anak kampus ya kan, couple, tapi takutnya ketuker gitu, dikasih nama bisa gak kira-kira?
3: Bisa Kak, jadi kebetulan kami ini ada 4 varian produk dari Toru ini. Yang pertama ada varian basic dan varian premium. Untuk yang membedakan apa sih,
0: apa
3: yang
0: itu?
3: Premium itu kita bisa meng-custom nama Kak, sesuai request dari customer.
0: Itu yang premium?
3: Iya, yang premium.
1: Okay. Ada maksimal hurufnya gak?
3: Yang nama disarankan nama singkat sih, nama
0: jangan.
1: Ini siapa tahu boleh yang panjang gitu, misalnya Rahma Putri Lestari Cemara Indah gitu. Kepanjangan
0: kalau itu
1: ya.
0: Sih boleh sebenarnya ya, tapi tarifnya beda.
1: Jadi kalau bisa ya yang pendek-pendek, ya ngapain juga ya panjang-panjang naruh di situ. Oke, terus apalagi tadi?
3: Terus jadi yang basic dan premium itu ada 2. Yang pertama ada yang biasa dan yang couple. Jadi yang biasa ini dapat 1, kalau yang couple ini dapat 2. Jadi cocok untuk hadiah atau untuk pasangan, keluarga seperti
1: bundling.
3: Itu
1: bundling ya. Lebih murah enggak harganya kalau bundling?
2: Lebih murah.
1: Pastinya ya.
3: Diskon tersendiri.
0: Selisih berapa?
1: Aduh, selisih. Berapa sih kalau boleh tahu di spill dong harganya, sekitaran berapa untuk yang basic?
0: Kepo nih.
3: Untuk yang basic itu 55.000, untuk yang premium itu 65.000, untuk yang couple basic itu 105, dan untuk yang couple premium itu 120.000 Kak.
0: Oke. Berarti selisihnya.
1: Waduh, dihitung lagi nih.
0: Karena kalau ibu-ibu ya, selisih itu dihitung banget.
1: Sangat ya, sangat dipertimbangkan ya.
0: Selisih 1.000 aja, lebih milih yang ini deh.
1: Terus kalau semisal aku pengen warna lain bisa nggak? Nggak
3: bisa banget.
1: Boleh. Request atau gimana?
3: Boleh, jadi kebetulan kami ini ada desain terbaru sih Kak.
1: Oh, ada dari, new launching ini?
3: Iya, apa navy ya teman-teman?
2: Navy dan biru gitu.
1: Oke. Untuk desainnya sama?
3: Untuk desainnya juga sama, dari Batik Jember. Lalu untuk custom ini kita membuka tapi dengan tarif yang berbeda.
1: Iya, custom ya.
3: Custom.
0: Terus kenapa? Kenapa kalian itu milihnya warna ungu? Terus sekarang ada yang launching navy. Warna biru, navy ya? Navy. Kenapa?
2: Karena kalau ungu kan seperti yang aku jelaskan tadi FKM itu. Tapi kalau yang biru Navi? Ini biar bisa ini Kak. Kalau semuanya ungu tuh teman-teman yang cowok tuh kayak mau beli tapi warna ungu gitu, biar unisex gitu, bisa dipakai di cowok ataupun cewek gitu.
0: Padahal kan lucu.
1: Lucu buat kita sekarang
0: kita. Buat cowok aduh kok ungu sih, ungunya ungu muda.
1: Jadi kalau buat hadiah juga lebih unisex gitu tadi ya. Oke, aku balik lagi ke P2MW boleh. Ini kan progresnya panjang banget ya, selama kalian mengerjakan mulai dari ide terus ke mencari tim juga gak? Kalian apakah sudah ketemu di awal atau ada proses pencarian?
0: Seleksi.
1: Ada proses seleksi atau gimana? Saling ketemu terus ada yang invited ini tadi ya?
3: Jadi kebetulan untuk ada salah satu dari tim kami yaitu Iza, ini memang anggota dari tim tahun lalu Kak. P2MW tahun lalu dengan saya. Nah setelah itu
1: lanjut
3: saya mencari potensi untuk yang ya seperti disebutkan tadi, editing, lalu juga bagian eksternal. Lalu kebetulan kan teman sekolah sendiri ya, teman SMA sendiri ada, lalu juga pengalamannya banyak juga. Jadi saya menginvite Nakia sebagai editor betul, lalu Noveda juga sebagai eksternal itu tadi.
1: Oke, dari semua proses yang udah kalian jalanin, membuat proposal dan sebagainya, proses apa yang paling sulit menurut kalian? Yang paling berat banget?
0: Tantangannya gitu.
3: Kalau untuk tantangan dari kami itu karena kita kan tempatnya beda Kak. Nah, mengumpulkan jadi satunya itu yang susah, komunikasinya seperti itu. Jadi kita karena ini liburan, jadi komunikasinya melalui online saja.

0: atau WhatsApp. Jadi itu mungkin tantangan terbesar kami sih Kak, seperti itu.
1: Terbatas.
0: Iya, terbatas
1: untuk komunikasi dan betul sebagainya. Terus gimana cara kalian menangani komunikasi itu? Apakah di WhatsApp mungkin kalau misal chat dan sebagainya mungkin sering terjadi salah paham dan sebagainya. Pernah berselisih?
2: Pernah.
3: Tapi enggak yang sampai besar gitu sih Kak, cuman kayak emang beda pendapat.
0: Iya,
3: gitu.
0: Tapi wajar sih sebenarnya.
1: Wajar ya, harus betul tetap back to targetnya lagi ke P2MW ini karena memang masih banyak yang harus dijalani ya.
0: Iya.
2: Terus ini ini ini ada yang tanya Dita.
1: Iya, boleh, boleh.
2: Kayaknya udah gak sabar ya untuk dijawab katanya. Cepat dijawab dong katanya. Ini dari Kak Anissa. Banyak yang takut gagal sebelum memulai bisnis. Bagaimana cara untuk mengubah rasa takut? Tipsnya dong. Tips. Supaya aku bisa termotivasi. Karena kan kalian kan masih muda-muda. Terus juga kalian ini dengan usia yang muda tapi ternyata sudah mulai banyak menginovasi dengan produk-produk yang berkualitas. Nah, ini bagaimana tips dari kalian? Silakan dari siapa dulu nih?
1: Ibu ketua?
2: Ibu ketua dulu.
1: Ada dari siapa dulu? Boleh ya.
0: Saya. Jadi tips gimana tadi, takut gagal ya?
2: Karena kan di usia muda mungkin masih terbatas dengan modal yang kecil, kemudian juga masih ada rasa takut nih untuk memulai. Kalau menurut kalian nih, dari personal kalian itu bagaimana biar enggak terlalu takut?
0: Kalau dari saya sendiri memang saran saya memang jangan takut mencoba walaupun sekecil apapun itu. Untuk modal kita gak harus mengeluarkan banyak. Jadi kita mungkin misal gak ada modal nih. Nah dari sini kita melihat peluang, oh ada event ini, ada kompetisi ini. Kita mencoba aja, terus mengumpulkan ide. Gak harus yang susah Kak. Jadi teman-teman gak usah mencari ide yang terlalu rumit atau yang terlalu kayak tinggi gitu. Yang penting simple, tapi kedepannya teman-teman bisa konsisten, bisa menjalankan bisnis yang sekiranya itu gak akan ditinggalkan atau gak kesusahan untuk diri sendiri, seperti itu
2: ya,
0: Kak.
2: Dan satu hal sebenarnya kalau ingin memulai bisnis ya, dari yang tadi udah dijelaskan juga, yang menjadi benang merahnya itu adalah melakukan riset juga.
0: Iya,
2: karena kalau kita hanya bermodalkan berani gitu ya, tapi tidak melihat pangsa dari pasarnya seperti apa, strategi kita, kemudian yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa, juga susah ya kayaknya ya, kalau cuma hanya dibayangin aja, oh ini, tapi tidak dilihat yang dibutuhkan masyarakat gitu. Oke, kemudian kalau dari Nana, gimana?
4: Oke, sama seperti yang sudah aku katakan tadi ya Kak. Jadi awal-awal tuh jujur waktu di invite tuh takut banget, takut cuman dapat sibuknya doang gitu kan. Terus ternyata kita juga gak seoptimis itu untuk bisa. Kan di tim sebelumnya Alif dan juga Iza ini lolos pendanaan ya. Belum bisa dipastikan di tahun ini kita juga dapat pendanaan gitu kan. Tapi apa salahnya juga mencoba gitu loh. Jadi terima aja lah gitu.
1: Terus, coba aja lah.
4: Coba aja, siapa tahu nanti di akhir ada sesuatu yang kita tidak tahu gitu kan. Jadi kayak bismillah gitu.
1: Kalau dari Kak Iza gimana?
5: Kalau dari aku sendiri, jujur aku juga takut ya untuk mulai ini semua. Tapi kalau takutnya tuh nggak kita tempis, apa ya, nggak kita hempas gitu, ya kita nggak bakal bisa maju. Jadi kita harus apa ya, manfaatkan peluang yang ada.
2: Betul.
5: Gitu. Jadi apa, di prosesnya itu kita bisa terus belajar juga. Jadi
2: Ya,
5: kita nikmatin prosesnya.
2: Sudah terjawab ya Kak Anissa ya, yang tadi sudah menunggu-nunggu tadi.
1: Jadi memang untuk P2MW ini bisa menjadi salah satu wadah ya. Buat mahasiswa yang seperti kalian yang sangat kreatif, luar biasa, bisa mengelola, bisa memanage semuanya. Pasti ini kan untuk pendanaannya juga, boleh di-spill gak sih sekitar dapat berapa pendanaan?
2: Nominalnya
1: sekitar
2: berapa tuh?
1: Sekitar berapa aja?
2: Okay.
1: Sekitaran.
4: Jadi berapa? Untuk kan ada dua kategori ya Kak, ada yang awal sama bertumbuh. Kebetulan kami juga bertumbuh. Jadi otomatis yang didapatkan ini lebih besar.
1: Oh, gitu. Lebih besar. Ya,
2: dapatnya dua atau dapat yang bertumbuh aja?
4: Bertumbuh aja.
2: Oke, lanjut.
1: Jadi sekitar berapa, biar mungkin teman pre-2 di luar sana yang sekarang mahasiswa juga terpacu nih, oh segitu, oh mau nih aku ikut P2MW tahun depan, coba
0: tahu. Baik, untuk kisarannya yang tahap awal itu dari 10 sampai 15 juta Kak kisarannya. Untuk yang bertumbuh ini kisaran 10 sampai 20 juta itu tergantung kita membuat rap juga ya.
2: Oke.
4: Jadi harus pintar-pintar bikin rancangannya sih Kak, soalnya enggak semua yang kita ajukan itu di ACC.
2: Oh gitu.
1: Iya. Oh, jadi tergantung rancangannya juga ya. Oke, okay. Luar biasa nih. Berarti memang tahapannya sekompleks itu Tawapre 2. Dan Tawapre 2 semoga lancar ya untuk laporannya. Amin. Semangat mengerjakannya. Dan Tawapre 2 buat kamu yang ingin bertanya, kita masih ada satu segmen terakhir nanti.
2: Iya, di segmen terakhir ataupun segmen 3. Jadi untuk kamu yang mau bertanya langsung aja di WhatsApp Pro 2 masih kita tungguin di 081 559 70 89 50. Di sini aja teman Pro 2 masih di Sore Ceria Berjaringan yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep, dan pastinya Pro 2 RRI Jember Station.

0: Balik lagi teman Pro 2, gak kerasa kita sudah di segmen yang terakhir. Betul. Atau di segmen ketiga. Mm-hmm. Tapi ternyata ada juga yang sudah bertanya ya Dita. Mm-hmm. Ya.
1: Langsung dari WhatsApp Pro 2, teman Pro 2, ada 08 sekian-sekian. Ini sepertinya pendengar kita lama ya, teman Pro 2 lama ini. Mm-hmm. Ada yang bertanya spesifik menyebut nama Kak Alif. Mm-hmm. Jadi ingin dijawab oleh Kak Alif ya.
0: Kak Alif, khusus Kak Alif nih berarti.
1: Kak Alif, itu gimana cara mendapatkannya dan syaratnya apa aja? Tadi udah disebut ya di awal, yeah. Apa aja boleh diulang.
2: Baik, untuk syaratnya yang pertama mahasiswa aktif, mm-hmm, dari sebuah universitas, mm-hmm, lalu ada ide, suatu ide inovasi, mm-hmm, lalu sesuaikan dengan kategori yang tadi sudah disebutkan, 4 kategori, mm-hmm, tadi, mm-hmm, lalu siap proposal, mm-hmm, untuk inovasi produk tersebut dan keuangannya.
1: Mm-hmm. Lalu mendaftar ya.
2: Iya, dan jangan lupa mencari tim.
1: Oh, jadi berapa orang timnya?
2: 3-5
1: orang. 3-5
2: iya. orang.
1: Dan jangan lupa mendaftar, kalau enggak di-submit sama aja.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi sudah terjawab ya, Kak. Siapa tadi?
1: Aduh,
0: yang sudah
1: kita belum kenalan nanti.
0: Oh,
1: coba
0: belum kenalan.
1: Tanya,
0: kita
1: ya?
0: Kenalan aja dulu nanti tapi ya.
1: Okay.
0: Nah, ini kita sudah di hampir penghujung program acara Sore Ceria Berjaringan. Tapi mungkin yang berkesan banget ini adalah closing statement-nya. Selain tadi sudah berbincang-bincang soal produknya, prosesnya bagaimana, ini pesan dong buat teman Pro 2 ya. Tips buat teman Pro 2 yang ingin memulai bisnis di usia muda. Kalau tips dari salah satu teman-teman Pro 2 ini bagaimana? Kok teman Pro 2? Mereka maksudnya.
1: Ya, boleh.
0: Bagaimana dari Alif dulu?
2: Baik, closing statement dari saya untuk, mm-hmm, teman-teman Pro 2, mm-hmm, prestasi itu bukan tujuan akhir, melainkan berani mencoba, lalu dari kerja keras, mm-hmm, prosesnya konsisten, dan juga bagaimana cara kita belajar untuk menjadi versi terbaik kita, seperti itu teman-teman.
1: Oh, jadi prestasi bukan akhir ya?
2: Betul, bukan.
1: Itu baru awal justru ya, untuk memulai semuanya, karena ini proses panjang tentunya, tidak hanya berakhir sampai di prestasi aja teman Pro 2. Lanjut sebelahnya dari Kak Nana, apa nih?
3: Oke, mungkin kalau dari aku manfaatkan apa peluang yang ada, jadi, mm-hmm, manfaatkan aja meskipun mungkin banyak takut atau, mm-hmm, bagaimana untuk apa takut gagal atau, mm-hmm, bagaimana. Gas aja dah, bismillah,
1: aja.
3: Ya,
1: bismillah.
3: Dengan doa dan, mm-hmm, kerja keras insya Allah akhirnya
1: insya Allah bisa. Okay. Jadi kalau kamu dijauhin temanmu, diajakin, jangan ditolak ya. Yeah. Itu juga salah satu jalur.
2: Jangan menolak peluang.
1: Nah, jalur peluang dari teman ya.
3: Yeah.
1: Lanjut dari Kak Iza gimana?
4: Kalau dari aku, jangan takut untuk mencoba, mm-hmm, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang bakal ngerubah hidup kita. Jadi kita harus coba, terus nikmati prosesnya, dan jangan takut untuk terus belajar.
1: Oke. Oke, teman Pro 2 itu tadi pesan dari mereka ya. Sepertinya yang dilihat ini kan sepertinya turu udah jadi. Toru udah jadi. Turu lagi nih, toru udah jadi.
0: Tidur
1: semuanya.
0: Tidur beneran, ntar lagi berarti.
1: Bentar lagi kita cobain bareng-bareng kita tidur.
0: Jangan, kita kan masih nemenin sampai jam 7.
1: Nah, itu dia. Dan teman Pro 2, makasih banyak deh buat Kak Alif, Kak Nana, Kak Iza yang sudah berbagi di sore hari ini. Semoga lancar, semoga sukses ke depannya, dan juga semoga enggak ada inovasi lagi ya.
2: Siap. Coming soon, stay tune terus.
1: Nanti semakin banyak lagi inovasinya, dan itu juga makin keren juga untuk anak muda Indonesia.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin. Kita tunggu next projectnya. Kira-kira apa lagi produk-produk yang bakal
1: aroma
0: dikeluarin?
1: Aroma terapi apa lagi nih?
0: Aroma terapi atau mungkin keluar dari zona nyaman ya, bisa aja.
1: Tiba-tiba ya. Apa tuh?
0: Tiba-tiba apa tuh? Yang pastinya menginspirasi untuk banyak kaula muda ataupun masyarakat Indonesia.
1: Okay. Kita call ulang deh, boleh yang berminat untuk produk Toru untuk menikmati tidurnya.
0: Betul.
1: Biar bisa tidur, bisa dibeli di
0: media
1: mana?
0: Sosialnya.
1: Apa tadi media sosialnya?
3: Oke, okay, untuk Instagram, mm-hmm, di @toru.icare dan juga di TikTok @by.toru.
1: Itu dia teman Pro 2, bisa kamu scrolling. Aduh, anak muda mah pasti langsung dapet deh tuh ya. Langsung dicari aja kalau kamu berminat, tenang sudah ada via online ya.
3: Betul.
1: Sudah tersedia teman Pro 2. Jadi langsung aja dicek-cek untuk ke Instagramnya ataupun ke TikToknya.
0: Ya, karena di media sosialnya pun udah lengkap ya teman Pro 2, tinggal langsung masuk keranjang kuning.
1: Oke, thank you ya.
0: Okay,
1: dan teman Pro 2 di luar sana, terima kasih banyak yang udah nemenin kita dari Pro 2 RRI Sumeneb, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Malang, dan juga Pro 2 RRI Surabaya.
0: Dan tentunya aku Vila Karina harus pamit undur diri. Terima kasih.
1: Thank you.
0: Serta juga ada Dita Olia pastinya tadi ya yang sudah menemani kamu. Aku enggak sendiri loh, kan ada dua orang.
1: Iya.
0: Ya, kita kembali lagi di Satker masing-masing.
1: Di Pre 2 masing-masing, teman Pre 2 and bye bye. Thank you.
0: Bye, thank you.
5: Ajang kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.

0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: This is Traffic and Weather Info by Pro2 FM. Kita mulai langsung pantauannya terkait lalu lintas kota Surabaya di sore hari ini, teman Pro2. Kemacetan di beberapa titik yang paling parah di kawasan Mer, teman Pro2, panjang sekali. Mungkin sore hari ini bakalan agak telat ya pulangnya ya, karena kalau misalkan kamu lewat Mer, kecepatan rata-ratanya 19 km/jam dan waktu tempuh kurang lebih 20 menit. Kita geser lagi ke kawasan Jalan Raya Darmo, teman Bro 2, menuju arah Ayani. Ini juga terpantau macet parah dan harus bersabar gitu ya kalau misalkan kamu sudah terjebak di tengah-tengahnya. Terus di kawasan Era Kartini juga ada kemacetan di situ, teman berdua. Di Jalan Manyar juga terpantau padat merayap dengan kecepatan rata-rata 12 km/jam dan waktu tempuh kurang lebih 3 menit, teman berdua. Terus kita geser lagi di kawasan Tol Gempol, teman berdua. Pintu masuk ini terjadi kemacetan juga. Kira-kira ada apa bisa teman berdua kalau misalkan ke arah Gempol dipantau aja, ada apakah di daerah situ. Oke teman berdua, kita bergeser ke perkiraan cuaca, teman berdua. Di sore hari ini jam 5 sore ini pantauannya kota Surabaya cerah dengan suhunya 26 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan di 72 sampai 79%. Buat kamu yang lagi pulang kerja, jangan lupa gitu ya, sedia safety-nya, kendaraannya, dicek bensinnya juga, jangan sampai kehabisan gitu. Dan buat kamu yang lagi di kantor gitu ya, yang sabar, habis ini pulang.

2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: FM。
1: I've seen the devil dance sunset.

0: keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

0: alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang bisa mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
1: Hai teman Pro 2, aku Bella,
2: aku Valen.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Masih di sore ceria barengan aku Masan Hadi di sini. Habis ini ada kabar gadis. Kira-kira kita bakal menghibah gak boleh dong. Maksudnya kayak kita bakal ngomongin apa tentang POV sebuah laki-laki dan ngomongin gadis, teman-teman ngomongin cewek gitu ya. Yaudah kalau kamu penasaran dengerin dulu ada Bilal Indrajaya dengan Niscaya dan boleh dicek di Instagram kita di @pro2rrisby.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Ada hari ini dari Isyana Sarasvati featuring Hindia, teman berdua. Udah aku puterin buat kamu. Thank you yang masih stay tune ya di Pro 2 FM Surabaya. Dan kita ngomongin soal hal-hal yang sensitif, yaitu ketika kita berada di situasi bencana, teman berdua. Sebenarnya Ci, gak terlalu yang apa ya, yang berat-berat kayak gimana sih. Tapi kalau misalkan kamu salah menentukan pilihan, atau kamu salah untuk berkeputusan, itu tuh bahaya. Terserah. Yaps, bener banget. Ketika cewek sudah menentukan pilihannya tapi tidak dia sebut, terserah adalah jawaban yang paling make sense. Dan semua cewek akan seperti itu. Diakalin dengan beberapa brand yang akhirnya menciptakan gimmick-gimmick tersebut. Ada, gak usah disebut, tapi kayaknya dia emang visioner. Atau dari pengalaman pribadi, teman berdua. Jadi jajanannya tuh terserah. Literally terserah gitu ya, teman berdua. Tapi kalau misalkan tips dari aku, mending kalau kamu di posisi seperti itu, kita makan apa hari ini? Terserah. Nah, kamu tuh harus menurut aku harus mencoba visioner. Contoh adalah, aku tebak hari ini kamu pengen seblak gitu. Kalau misalkan dia, iya, kok kamu tahu? Berarti dia pengen seblak, teman berdua. Tapi sebelum kamu ngomong kayak gitu, riset beberapa chat atau beberapa obrolan kamu sebelumnya. Apakah si cewek kamu tuh membahas makanan tertentu atau tidak gitu ya. Kalau misalkan makanan tertentu, nah itu dia jawabannya, gak usah ditanya. Suruh nebak aja. Gitu ya. Kalau gak gitu, bisa kamu beri dua pilihan juga. Misalkan kayak bakso mie ayam, kamu pilih mana? Mie ayam deh, pasti gitu. Kalau misalkan enggak dua-duanya, kasih opsi lagi sampai dia milih gitu, teman berdua. Atau enggak, yang kedua kamu bisa mengambil keputusan. Jadi kayak kita makan nasi goreng yuk gitu. Kalau misalkan dia nolak, ya udah deh gitu. Jadi kita yang dominan gitu, menentukan. Jadi dia tuh ngerasa kayak, wah dihargai nih gitu. Wah, enak nih di treat gitu, teman berdua. Terus yang terakhir, kalau misalkan cara semuanya itu nggak bisa, ya udah ajak bicara baik-baik. Ya udah, gimana maunya, gimana ini, aku juga bingung gitu, udah mentok nih jurusnya gitu, tahun dua. Kalau kita terus menanyakan, kalau misalkan kita makan apa hari ini, terserah lah, kok terserah sih, nah itu marah. Jujur ngedate-nya akan feel gitu, teman berdua. Jadi kamu harus catat di buku kamu, di catatan HP kamu itu tuh, karena penting banget, teman berdua. Cewek tuh butuhnya di ngertiin, caelah.

0: Laper nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
2: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu malas buat gerak.
2: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager di dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja?
2: Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

inilah pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

Masih dengan mengatasinya teman berdua. Ya, kali ini kalau misalkan cewek kamu cuek, jujur, itu tricky banget. Harus memilih sela-sela yang harus dipilih gitu teman berdua. Dan aku mau ngasih kayak langkah-langkah menghadapi cewek cuek. Yang pertama, so pasti kita harus bersabar dengan ekstra teman berdua. Karena sikap cuek ini biasanya butuh waktu untuk lumer. Lumer tuh apaan? Lumer. Jadi jangan menyerah atau emosi. Ya udah dibujuk aja, tetap diperhatiin, jangan malah ditinggal gitu teman berdua. Terus yang kedua, kalau misalkan cewek kamu cuek, coba kamu beri ruang dulu, beri dia ketenangan. Tapi enggak semua cewek bisa digituin, tapi enggak semua cewek juga bisa langsung kamu apa ya, langsung kamu ngejak ngobrol segala macem gitu teman berdua. Jadi kamu harus mengerti perempuanmu tuh seperti apa. Terus selanjutnya, kasih perhatian yang tulus gitu. Tunjukkan kepedulianmu teman berdua lewat hal-hal kecil, kayak misalkan mengingat hal kesukaannya. Kalau misalkan kita ngomongin soal hal kesukaannya, so pasti harus beliin. Jadi jangan salah ngomong gitu. Kamu pengen perumahan di ini, jangan mahal. Terus abis itu yang terakhir adalah kamu bisa berkomunikasi secara terbuka teman berdua. Jadi tanyain aja apa masalahnya, kamu kenapa kok seperti ini, apakah aku salah,

apakah ada masalah di diri kamu, apakah kamu gitulah terlebih dulu, pokoknya kasih pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa dia jawab. Tapi harus melewati kayak dia udah tenang, udah apa ya, kayak lebih better dikit. Kalau misalkan kamu tanya kayak gitu pas dia meledak-ledak, ya jatuhnya berantem, jujur. Berantem, jujur. Jadi harus tahu sikon juga teman berdua. Itu deh ya, dicatat teman berdua. Lagi-lagi buat kamu yang lagi di mobil sekarang, terus cewekmu ketawa, gak apa-apa. Namanya juga ilmu, kita tuh harus berbagi gitu teman berdua.

Oke teman berdua, jangan kemana-mana, habis ini ada Music Live Chat di Pro 2 FM Jakarta. Kira-kira bakal ada siapa? Dan buat kamu yang lagi dengerin langsung di radio, ya udah santai aja. Di kota-kota kamu pasti ada teman berdua. Ya udah deh. Sekalian Mas Anadi juga pamit. Kita bertemu besok di sore ceria sama teman berdua. Kira-kira keseruan aja bakal gimana? Dan habis ini ada Dewi Anora yang bakal nemenin kamu di jaga malam. Mas Anadi pamit. See you next time. Lagu terakhir ada Paramore dengan The News. Aku terin buat kamu.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Indonesia siap menjadi tuan rumah CBIF 2026. Indonesia menjadi tuan rumah Southeast Asia Business Event Forum 2026 yang akan digelar untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama penyelenggaraan event berskala internasional. Forum ini mempertemukan pelaku industri MICE dari beberapa negara Asia Tenggara guna mendorong kolaborasi dan juga pertumbuhan sektor pariwisata dan juga bisnis. Info selanjutnya, BTS tambah jadwal konser karena antusias penggemar. Kabar gembira untuk ARMY, BTS resmi lagi menambah jadwal konser mereka dalam rangkaian tour dunia mereka karena tingginya permintaan penggemar. Salah satu tambahan jadwal tersebut adalah Jakarta, sehingga semakin banyak penggemar di Indonesia yang berkesempatan menyaksikan penampilan mereka secara langsung. Info selanjutnya, film The Odyssey jadi sorotan pecinta bioskop. Film terbaru The Odyssey ini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta film. Tingginya antusiasme penonton terhadap penjualan tiket format IMAX bahkan memicu lonjakan permintaan dan juga menjadi salah satu topik hiburan yang ramai dibahas di hari ini.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke musik live chat.
1: Info Pro 2.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Selamat malam teman Pro 2. Apa kabar malam hari ini teman Pro 2? Seperti biasa Oso bakal nemenin kamu nih di Music Live Chat ya, di hari ini di tanggal 30 Juli 2026. Pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia teman Pro 2. Hari ini Oso bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat, Mambro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam, Mita.
1: Selamat malam, Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita The Virgin nih, kalau boleh tahu.
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita, apa kabar, Mita?
1: Baik, Kak Oza. Kak Oza, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi, teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu, teman Pro 2, karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh,
0: benar nggak? Lalu ada ini nggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya nggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, boleh.
0: Ada blasterannya nggak sih? Atau ada turunannya nggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti? Bukan?
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu mancung soalnya. Maksud gua, maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur sih. Dan juga Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja itu sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya, iya. Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan, Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja tuh kayak bingung ngapain kan. Mm. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya, kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah, mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi, up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan, kayak wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lo yang masih di private itu. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy, ya kan. Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lo cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lo cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong, boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya, waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh enggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya ya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakakku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja, kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke. Okay.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo
1: aku
0: Indonesia
1: sering dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. Yang saat itu lagi booming apa?
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti.
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada teman aku yang kayak, ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus ayo dong.
0: Siapa tuh temennya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh berarti
1: temen...
0: udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu
0: udah ngincer.
1: Nggak tahu juga ya. Terus, cuma terus. Saat itu kayak, ayo kita collab gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu, kayak apa sih rasanya, aku coba-cobalah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu satu kan, Nothing Tulus saat itu ya, kayak masih private tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu, jadi orang juga sebenarnya nggak tahu-tahu banget, tapi okay. Aku repost gitulah. Nah abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif juga sih. Iya, aku rilis. Nah pas di lagu ketiga ya waktu itu sama, karena aku masih private, yang reply ya mereka-mereka ini,
0: teman-teman aja lah ya.
1: Betul. Tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi di,
0: ini udah di lagu sendiri nih. Udah mulai rame.
1: Okay. Tapi ya rame dalam standar aku ya. Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke.
1: Okay. Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
0: Terus.
1: terus. Aku disuruh bertapa enggak ya? Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu, sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya, IG-nya, terus okay. Konten bareng enggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini.
0: Filosofi Gitar ini.
1: Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ okay. Sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak, oke nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan, terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar ya?
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, okay. Yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi
1: gitu.
0: Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan ya? Gitu kak,
0: luar
1: seru
0: biasa
1: banget.
0: Karena teman pro dua, percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak ya.
1: Amin
0: kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya, tapi nanti teman pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow, wow, wow, wow. Perempuan keturunan timur tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan Jawa juga Jawa Tengah, boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. tapi kan lu keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lu ini berjudul Jawa Barat, Bandung. ini kenapa lu menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lu tulis atau udah lama sih?
2: Baru banget ini. Apa istilahnya kayak
1: apa tuh?
2: Tiba-tiba aja kak.
1: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
2: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
1: Oke.
2: Terus ya standar lah ya, di Bandung abis ada kegiatan gitu. Malamnya nongkrong kan.
1: Nongkrong di?
2: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
1: Di Buah Batu, oke.
2: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat itu.
1: Jadi dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
2: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku denger, oh kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
1: Di mana?
2: Di Unpad.
1: Unpad, oke.
2: Okay. Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
1: Oke.
2: Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
1: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
2: Oh, KDM didengarkan. Iya,
1: karena udah di hook-nya di depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
2: bukan cuma milikku.
1: Bukan cuma milikku
2: atau milik teman-temanku.
1: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
2: Iya, benar.
1: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, wajahnya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
2: udah pulang berapa hari sih kak?
1: Oke, udah pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
2: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kak Oza ada kenangan tersendiri gak di Bandung? Oh.
1: Bandung itu menurut gua ya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gua baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga, Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
2: Benar.
1: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya, terus cewek-ceweknya gelis-gelis.
2: Bener.
1: Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Makin dan terkenal. Menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
2: Iya kak, Bandung gak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
1: Iya.
2: Parah.
1: Asli, itu
2: banget.
1: Aja. Apa yang makan itu?
2: Kantin.
1: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Apa-apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
2: Iya, jukut goreng.
1: Luar itu, biasa loh, iya, Bandung. Keren.
2: Bener.
1: RRI Bandung luar biasa ya.
2: Bener.
1: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
2: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya.
1: Yeah.

0: tak bisa lupa gitu.
1: Itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi gak? Ada lagi gak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi gak?
0: Selain Braga aja kak.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Maksudnya Buah Batu ada, cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro, dua gak ada
0: atau
1: ya?
0: Atau ini kak yang susah disebutin.
1: Apa tuh?
0: Cimbeleit.
1: Cimbeleit.
0: Cimbelut.
1: Tapi di proses produksinya, inilah dibantu sama siapa aja sih? Apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku, Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Chordnya dia yang nyari?
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi ya.
1: Notasi?
0: Udah sama chord gitu. Hmm. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dong kok aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Gak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan. Nyamannya sama operatornya juga, ya kan. Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
1: Oke. Okay.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak okay. gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
1: Oke.
0: Aku dibayar berapa ini ya?
1: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot sih.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: kasih di Music Lab Chat 82 masih barengan Osa dan juga Vita Malope. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga. Pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku, si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Vita Palupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk.

0: Look ya. Eh tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Mita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita underscore Palupi, semuanya sama.
0: Mita underscore Palupi. Betul. Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya.
0: Udah ya.
1: Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Mita Palupi.
0: Mita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Mita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Za udah membolehkan
0: boleh,
1: aku hadir.
0: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung boleh. Nih. Buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: segitu
1: jadi Reve. Jadi Reve emang sedikit ya berarti ya?
0: Oh gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Betul. Thank you Mita Malubi dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit, abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Malubi.
1: Dari teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Sembilan 5,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabar kamu malam hari ini? Apakah kamu sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Karena aku juga sehat banget di sini, bisa nemenin kamu khususnya di jaga malam sampai nanti di jam 12 malam. Untuk edisi hari Kamis malam Jumat, please jangan spill yang aneh-aneh ya. Tentunya di 30 Juli 2026 ya kan, aku hadirin lagu-lagu yang asik juga, mungkin informasi-informasi menarik untuk nemenin istirahat malam kamu, atau bahkan kamu yang mungkin dalam perjalanan balik ke rumah habis kejebak macet ya. Yang sabar, semuanya harus dihadapi atau dihindari. Boleh update juga kamu lagi di mana, terus gimana kondisi lalu lintas sekitar kamu teman Pro 2, atau bahkan mau update ada kejadian apa malam hari ini, langsung aja WhatsApp ya di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu, pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

Selamat malam, aku ucapin buat kamu teman Pro 2 yang mungkin malam hari ini juga baru aja pantengin Pro 2 FM RRI Surabaya. Dan aku Dewi Anora ya, yang bakal nemenin malam kamu, khusus malam Jumat ini ya. Baru menyadari kalau di malam Jumat teman Pro 2 gak kerasa banget sisa sehari lagi bulan Juli ini. Udah ada yang gak sabar gak sih ketemu sama bulan Agustus? Atau euforia Agustusannya tuh udah ada dari bulan Juli? Karena biasanya memang kalau lomba-lomba di kamu-kamu udah diselenggarain di pertengahan bulan Juli ya. Terus nanti di pertengahan bulan Agustus tinggal pembagian hadiah, pentas seni, tasyakurannya juga gitu teman Pro 2. Tapi aku jamin deh, di bulan Agustus tuh udah pasti bakal banyak banget acara-acara yang siap nutup gang. Iya kan? Ada setiap weekend tuh pasti akan ada gang-gang yang nutup jalannya untuk acara-acara Agustusan teman Pro 2. Contoh lomba mungkin ya, lomba-lomba yang diadain setiap hari Sabtu atau Minggu malam gitu kan. Jadi kan kalau nggak ada, kalau kampung yang nggak ada lapangannya pasti menggunakan jalan umum aja gitu. Ditutup ya cuma 2 jam, 3 jam untuk lomba dan keseruan warga kampung. Kalau nggak gitu adanya pentas seni, tasyakuran, terus juga orkesan. Lek wong Surabaya gue Agustusan pasti orkesan gitu teman Pro 2. Iya kan, atau anak-anak muda yang punya bakat ngeband. Nah, itu waktunya unjuk bakat di saat bulan Agustus ini teman Pro 2. Aku tuh ingat banget dulu waktu zaman aku SD. Nah, di kampung aku tuh kalau Agustusan memang selalu ada pentas seni di mana isinya tuh adalah anak-anak kecil, anak-anak muda yang mau unjuk bakat gitu. Nah, aku adalah salah satu orang yang ikutan unjuk bakatnya di Agustusan teman Pro 2. Selain nyanyi, iya nari gitu loh, dance-dance ala-ala anak-anak zaman-zaman dulu lah, lagu-lagunya Westlife, terus juga lagu Kucing Garong. Itu benar-benar dulu rame banget sih. Kalau dulu udah ada TikTok itu mungkin bisa lebih FYP kali iya daripada zaman sekarang gitu teman Pro 2. Cuman kamu pasti pernah juga kan yang zaman-zaman kecil SD, TK gitu juga ikutan nari, nyanyi atau ikutan pentas seni di saat Agustusan teman Pro 2. Tapi kalau sekarang tuh mungkin lebih ke karnaval ya. Karnaval tuh juga jadi ajang untuk unjuk bakat, unjuk kecantikan, kegantengan dan kebolehan. Selain itu juga unjuk kreativitas. Karena apa, biasanya baju yang dipakai waktu karnaval itu aneh-aneh, macem-macem. Terus ada juga yang kreasi sendiri teman Pro 2. Nah, itu udah disiapin dari jauh-jauh hari tuh. Karena apa, aku juga ngelihat ya, banyak banget ibu-ibu PKK, ibu-ibu kampung yang udah persiapan dari mulai jogetan, tarian untuk karnaval Agustusan. Aku jamin tahun ini Agustusannya benar-benar lebih meriah lagi untuk merayakan kemerdekaan atau hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas arek-arek Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.

Teman Pro 2, aku mau ngasih ucapan selamat dulu untuk pasangan yang so sweet, cocok banget. Yes, Senina Cinnamon dan juga Angga Yunanda, Teman Pro 2. Yang mana di tanggal 20 kemarin, Seninanya tuh baru aja lahiran, which is mereka baru aja menjadi seorang orang tua, iya kan, jadi papa mama baru gitu Teman Pro 2 ya. Gak nyangka ya, karena aku ngerasa mereka tuh kayak masih muda, masih cute banget, tapi udah punya baby gitu loh. Nah di hari ini, Angga dan juga Senina tuh mengumumkan nama anak pertama mereka. Ganteng banget sih namanya, Segara Nadi Aksatama, Teman Pro 2. Wow, penuh makna kayaknya nama ini ya. Tapi semoga anaknya Senina dan juga Angga Yunanda ini benar-benar menjadi segara, ya kan? Segara itu segoro, luas banget, yang bisa menampung banyak hal, tentunya hal-hal kebaikan juga, ya kan? Kalau melihat mereka berdua tuh, melihat masa-masa pacaran mereka yang kayaknya itu nggak terlalu go publik gitu ya. Terus tiba-tiba mereka married, habis itu punya anak. Wih, rasanya kita ngikutin perjalanan atau kisah cintanya mereka berdua gitu. Walaupun Angga Yunanda dan juga istilahnya si Senina itu mungkin terlihat jarang banget ya terlihat di kamera ataupun di sosial media sebagai pasangan gitu ya, tapi mereka tuh langgeng juga untuk menjalani hubungan mereka sampai akhirnya bisa menikah juga, Teman Pro 2. Selamat deh sekali lagi untuk Senina dan juga Angga Yunanda yang berhasil menjadi papa mama baru di tahun 2026 ini. Ini terlihat ya dari postingan yang di up sama Senina dan juga Angga Yunanda, proses persalinannya memang penuh haru gitu, dan Angga setia banget menemani Senina, Teman Pro 2. Aduh, rasanya pasti puas dan lega banget ya udah berhasil menjadi seorang ibu yang bisa melahirkan anak begitu, Teman Pro 2. Semoga kamu juga yang sudah menikah lagi menunggu momongan ini bisa segera diberikan momongan, dan yang mungkin lagi menunggu hari kelahiran si baby, semoga dilancarkan semuanya dan nanti putra-putrinya bisa menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Nah, yang belum menikah, nungguin apa sih? Buruan deh.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam masih nemenin kamu, teman Pro 2 bareng sama Dewi Anora di sini yang berharap kamu gak galau malam hari ini karena lagu-lagu yang aku kasih spesial buat kamu tentunya asik-asik kan ya. Nanti di jam 9 sampai jam 11 malam coba deh kita sedikit deep talk, curhat, cerita-cerita dalam hal mencari pasangan. Woi. Yang mungkin nih sampai saat ini belum bertemu dengan pasangannya. Kalau kata Gen Z belum bertemu hilal dan jodohnya ya. Masih ada yang mencari kayak gitu teman Pro 2, ya gak masalah. Mencari itu gak ada salahnya, yang penting kita masih mau usaha. Jangan sampai menutup diri teman Pro 2. Ya nanti kita bahas deh lebih panjang lagi di cerita penutup hari ya. Tapi aku harap di malam hari ini kamu juga yang lagi on the way, hati-hati di jalan teman Pro 2. Karena kayaknya cukup padat gak sih malam hari ini? Iya kan, pokoknya dino Kamis ku pokoknya macet ngono. Gak tau kenapa, kayak orang-orang buru-buru kalau Kamis malam Jumat. Ada tujuan apa sih sebenarnya? Waktunya pengajian, yasinan, begitu biasanya teman Pro 2. Makanya lebih kalau sore sampai ke malam tuh kayak buru-buru banget, orang-orang mau pulang gitu ya. Yang masih kejebak macet, bersabar. Kalau bisa cari alternatif lain ya teman Pro 2 biar kamu gak stuck di situ-situ aja. Tapi kalau pengen cari hiburan, dengerin yang asik-asik, ya gak usah kemana-mana, tetap di Pro 2 FM RRI Surabaya aja, teman terbaik kamu.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Cerita Menutup Hari, nemenin kamu lagi nih teman berdua sampai nanti di jam 11 malam ya. Ada satu hal yang kayaknya menggelitik banget gitu kan, pengen aku tahu dari kamu gitu. Karena kita gak pernah tahu ya, setiap orang tuh dalam memilih pasangan pasti punya apa ya, prioritasnya masing-masing gitu. Ada yang lebih memilih perkara mungkin tinggi badannya, terus warna kulitnya gitu. Bahkan ada juga yang mungkin lebih memilih dari wajahnya, cantik atau gantengnya, atau bahkan tidak mengedepankan itu tapi benar-benar mencari yang banyak cuannya. Kayaknya kalau itu cewek-cewek aja gak sih? Cuman gak harus cewek sih, cowok juga ada loh yang mandang cewek tuh dari itu juga teman pro 2. Mungkin dari segi pekerjaannya apa, penghasilannya berapa setiap bulannya, itu tuh ada banget teman pro 2. Dan tidak dipungkiri, itu memang harus, kita harus punya gitu loh. Karena kalau kita ngasal aja, jatuhnya kita kayak gak pernah serius untuk memilih pasangan gitu ya. Khususnya untuk pasangan hidup yang nemenin kamu selamanya, menjalankan hari-hari bersama gitu kan ya, mengarungi hidup rumah tangga, woi. Jadi pasti bakal dipikirin matang-matang, dipikirin banget kira-kira mau pasangan yang seperti apa. Dan setiap orang itu udah punya masing-masing teman pro 2. Ada yang benar-benar memilihnya itu karena ada standar dari keluarga maybe gitu kan ya. Ada juga yang mungkin ya sedapatnya aja, yang penting tulus mencintai, menerima apa adanya. Asik. Kalau kamu gimana? Dalam memilih pasangan, kamu memprioritaskan apa dulu nih dari pasangan yang akan kamu pilih gitu teman pro 2? Boleh kamu kasih tahu, kita cerita-cerita gitu ya. Sembari kasih alasannya, kenapa kok memprioritaskan hal itu dulu nih untuk memilih pasangan teman pro 2? Alasannya apa, kenapa gitu ya. Langsung WhatsApp di 081-908-0952 atau di Instagram @pro2rrysby. Kalau mau di aplikasi RRI Digital juga boleh banget. Waktunya masih panjang, sampai jam 11 malam nanti. Tentunya aku nemenin kamu di cerita penutup hari. Jaga malam.

I had some people atau Mamproy 2 kebetulan untuk kamu di kesempatan malam hari ini ya. Cerita Penutup Hari juga masih nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Ini aku butuh pengakuan dulu deh dari cowok ya. Dari para cowok, bener gak sih? Karena ada satu penelitian yang mengatakan kalau cowok-cowok sekarang tuh kalau dalam memilih pasangan lebih memprioritaskan sifat daripada kecantikan atau parasnya gitu tempat berdua. Setuju gak buat kamu para cowok? Setuju dengan statement atau penelitian ini gak sih teman berdua? Nah, penelitian ini tuh menunjukkan ya kalau sekarang tuh banyak pria yang memang lebih memprioritaskan karakter juga kualitas kepribadian dibandingkan penampilan atau fisiknya begitu ya, khususnya untuk mencari pasangan teman berdua. Ini ada studi dari Swansea University yang mana dalam studinya mereka melibatkan lebih dari 2.700 responden ya untuk menemukan bahwa kebaikan hati itu jadi sifat yang paling diprioritaskan untuk hubungan yang lebih serius teman berdua. Bahkan studi ini tuh mengungguli daya tarik fisik dan kondisi finansial ya. Peneliti menilai juga kalau kualitas emosional itu lebih berpengaruh terhadap hubungan jangka panjang. Setujukah para laki-laki di luar sana kalau sekarang mencari pasangan yang untuk benar-benar serius ya, itu tuh bukan cuman parasnya tapi juga kebaikan hatinya, kemudian juga perilakunya seperti apa begitu. Apakah benar? Kalau benar berarti setuju juga dengan studi ini, karena studi ini kan juga melibatkan banyak banget responden ya kan. Mungkin salah satu respondennya itu adalah kamu. Kalaupun benar atau enggak, boleh kamu gabungan kasih tahu aku kira-kira dalam memilih pasangan kamu memprioritaskannya yang mana dulu nih, apa dulu yang harus dipilih nih untuk menjadi pasangan kamu teman berdua. Langsung WhatsApp ya di 081 98 9052, atau di Instagram aku udah bikin question box loh teman berdua untuk kamu di @2RRISBY juga aplikasi RRI Digital. Aku pengen tahu aja kira-kira yang diprioritasin sama kamu tuh apa dulu gitu ya. Cuan, tampang atau kebaikan hati?

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

Folder dari Kehlani teman Pradua. Aku puterin untuk kamu malam hari ini ya, yang tentunya masih santai menikmati waktu istirahat kamu juga teman Pradua. Ingat gak sih pertama kali kamu pacaran tuh kapan teman Pradua? Yang masih sekolah jangan coba-coba ya. Kalau ngomongin dulu waktu masih remaja, asik ya kan? Masih-masih anak-anak SMA, itu kayaknya masalah percintaan tuh gak dipikir-pikir berat gak sih teman Pradua? Asal kita nemu yang klik gitu aja udah bawa deh. Kok bawa deh ya kan? Tapi dulu kadang ada juga yang istilahnya memang pilih-pilih sejak dulu gitu ya. Bukan kitanya yang sok pemilih sih teman Pradua. Terkadang ada apa ya, rasa tersendiri untuk kita tuh mencari sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin gak terlalu menilai tampang. Kita kesingkirkan dulu nih yang ketampang. Tapi mungkin dari sikapnya, terus juga kalau anak-anak sekolah dulu liatnya dia itu siapa di sekolah gitu, kapten apa di sekolah. Kalau cewek biasanya gitu kan. Tapi kalau cowok mungkin dia aktif apa sih di sekolah, organisasi apa, ketua apa dia, mungkin ketua OSIS. Biasanya memang jadi inceran gak sih teman berdua? Nih, istilahnya anak-anak OSIS atau anak-anak organisasi itu kayak punya kasta tinggi gitu kan ya. Kita-kita yang nggak ikutan organisasi itu kayak bener-bener ya udah anak-anak biasa aja. Tapi boleh dong mengagumi. Nah itu tuh yang dibikin. Boleh mengagumi tuh ya teman Pradua. Cuman kalau kamu ternyata orang yang nggak deh, nggak pilih-pilih kok gitu. Apa aja sikat asal ada yang mau, bahaya nih kalau kayak gitu teman Pradua ya. Kayaknya kalau memang masih sekolah, cari yang klik begitu ya, yang bisa ngasih semangat. Tapi syukur-syukur kalau kamu bisa menjalin hubungan dari sekolah itu sampai seterusnya, sampai punya hubungan yang langgeng, lama, ternyata sampai mau menikah juga. Wah itu salut sih teman Pradua. Karena banyak teman-teman aku juga yang ketemunya di sekolah, pacarannya dari sekolah, zaman sekolah gitu ya, dan ternyata lanjut sampai menikah. Waduh, salut banget. Itu tandanya gak yang cowok, gak yang cewek bener-bener setia ya. Kalau dulu kan zaman sekolah kayak gak mikirin dia punya apa, tampangnya gimana. Karena dulu ya, kalau sekolah tuh udah gak mikirin tampang, makeup tuh nanti-nanti dulu deh. Natural pokoknya kita tuh ya. Natural is number one teman Pradua. Jadi kayak gak mikirin makeup tuh kayak gimana. Cowok juga ya udah gayanya yang ikut aja gitu teman Pradua. Paling apa sih celana yang agak sedikit pensil gitu gak sih? Terus pakai hoodie gitu kan ya. Kalau cewek kan ya juga pakai sweater kayak gitu, rambutnya digelung ya kan. Terus kadang mungkin pakai lip tint tipis-tipis aja, enggak pakai yang bedak menor-menor gitu. Tapi itu udah kelihatan cantiknya secara natural. Nah, sampai punya hubungan langgeng banget sampai akhirnya bisa menikah tuh salut teman Pradua. Apakah ada yang relate dengan kisah cinta seperti itu? Boleh sembari cerita juga di sini teman Pradua, cerita penutup hari yang bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam. Ada Ancika dari Ariel Noah nih, spesial untuk mengenang masa-masa SMA. Jalan.

Jaga Malam masih nemenin kamu tentunya di cerita penutup hari. Malam ini ditemani Dewi Anora sampai jam 11 malam teman Pro 2 ya. Sembari juga menunggu kamu teman Pro 2. Gabungan kita ngomongin masalah pilihan. Woi. Pilihan untuk pasangan sih teman Pro 2. Kira-kira apa yang kamu prioritaskan dalam memilih pasangan ya? Tampang kah? Maninya kah? Uangnya, dompetnya? Atau ada yang lainnya gitu teman Bro 2? Kalau Fitria di Sidoarjo, hai selamat malam. Kalau dia katanya lebih memilih yang mau nerima aja sih, udah gak mau pilih-pilih lagi. Kenapa nih? Apakah kamu tipe kalau orang yang pilih-pilih? Makanya sekarang udah kayak capek banget untuk pilih-pilih gitu ya. Semoga aja pilihan kamu tuh tepat deh. Kalau memang carinya yang bisa nerima kamu apa adanya. Kalau ngomongin menerima apa adanya tuh kayak terlalu bullshit gak sih? Iya gak sih teman berdua? Mungkin di awal iya aku menerima kamu apa adanya. Tapi ternyata selang beberapa lama, udah jadian cukup lama mungkin ya, ternyata dia masih bisa ngelirik yang lain, yang mana yang dilirik itu lebih dari kita gitu sama berdua. Kayak ngerasa dibohongin gak sih? Dibohongi secara sepihak. Terus embel-embel menerima apa adanya di awal tuh mana gitu loh, hasilnya mana? Bullshit kan? Jadi kayaknya udah gak pantas banget loh dengan kata-kata itu. Cuman kalau kasusnya si Fitrin kayaknya udah kayak frustasi banget ya. Udah putus asa gitu orangnya. Udah deh yang mana aja gitu. Tapi semoga ya dipertemukan dengan yang tepat, yang sesuai dengan keinginan kamu Fitria. Thank you udah gabungan malam hari ini. Ada MRJL di Instagram. Kalau dia cari yang ibadahnya taat. Oh Masya Allah. Semoga deh. Tapi memang perlu sih, gak cowok gak cewek, kalau cari pasangan mungkin sebisa mungkin gitu ya, yang benar-benar bisa punya ibadah yang sangat rajin. Tentunya taatlah akan agama teman berdua, karena kita hidup ini memang untuk kebaikan ya. Terus juga selalu mengingat kepada Tuhan. Kenapa aku jadi mama dede malam hari ini? Tapi salut deh MRJL kalau mencari pasangannya yang berdasarkan iman dan ketakwaannya gitu ya. Bagus itu, karena itu juga bisa menjadikan pondasi nantinya kalau berumah tangga, benar-benar punya rumah tangga yang penuh kebahagiaan, disertai keberkahan, limpahan rezeki yang melimpah begitu ya. Dan tentunya sakinah mawadah warohmah teman berdua. Siapa sih yang gak pengen punya kehidupan rumah tangga tuh yang sama? Wah, semuanya tuh pengen. Makanya sholat teman berdua, sholat. Kayak kita iya-iya aja ya gitu ya. Sama-sama kita harus saling mengingatkan. Sesama umat muslim itu harus mengingatkan teman berdua. Mengingatkan yang baik-baik, yang buruk ditinggalin. Thank you MRJL udah gabungan malam hari ini. Kalau kamu sendiri gimana teman berdua dalam memilih pasangan? Apa yang kamu prioritaskan nih ya? Kalau kata orang tua atau orang zaman dulu pasti, cari pasangan, cari istri atau cari suami itu dilihat bibit, bebet, bobotnya gitu. Tuh, cuman masih berlaku gak sih orang tua yang selalu ngomong gitu ke anaknya ya? Apalagi anak-anaknya yang kayaknya patuh banget gitu sama orang tua. Nah, kalau cari pasangan nanti dilihat bibit bebet bobotnya gitu ya. Ini ada cerita menarik sebenarnya kalau ngomongin bibit bebet bobotnya. Itu masih terjadi sepertinya dengan orang tua yang terlalu kolot begitu ya, terlalu benar-benar masih mengikuti zaman dulu banget gitu teman pro dua. Karena ada teman aku nih yang dia sebenarnya temen aku cowok cewek ini temenan gitu. Cuman suatu ketika temanku cewek ini nebeng pulang ke temanku cowok, iya kan? Temanku cowok bilang, "Ikut aku bentar ya ke rumah nenek aku." Mereka ini cuman temenan ya, sahabatan aja, enggak ada apa-apa. Masing-masing punya pacar gitu loh. Cuman nebeng aja pulang tapi mampir dulu ke rumah saudara atau neneknya si teman aku yang cowok gitu. Nyampe sana ditanyain tuh kayak udah mau seleksi CPNS gitu loh. Udah kayak seleksi apa namanya? Pencarian mantu gitu kan. Ya temen aku kayak ngerasa, "Hah?
ini kan cuma temenan, kenapa harus ditanya sebegitu detailnya? Jadi ditanyain orang tuanya kerja apa, usia usia orang tuanya kayak gimana, terus dia kerjanya apa, penghasilannya berapa, kayak gitu. Tempat berdua ternyata kan kalau kita simpulkan, oh nih ternyata nenek-nenek masih melihat bibit bebet bobot gitu, masih ada teman pro 2 ya. Kalau uti-uti kita kayaknya, bahkung-bahkung kita yang akan selalu menanyakan hal itu ya, tentunya untuk kebaikan cucu, cici dan anak-anaknya juga lah ya. Semua itu nggak ada alasannya kok, pasti ada alasannya. Alasannya apa? Iya, untuk kebaikan.

Penasaran lagu favorit kamu di minggu ini? Ini dia, pilihan terbaik versi Pro 2 FM. Selamat menikmati!

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
1: Teman Pro 2, setiap tanggal 26 Juni, negara-negara di seluruh dunia memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI sebagai bentuk komitmen global memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peringatan ini ditetapkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime sebagai bentuk keprihatinan dampak buruk narkotika ke kehidupan nasional, ekonomi, kesehatan, dan masa depan generasi muda.

Jaga Malam nemenin kamu teman Pro 2 bareng sama Dewi Anora. Kali ini cerita penutup hari juga masih bakal nungguin kamu gabungan ya. Ngomongin masalah kamu kalau cari pasangan tuh apa dulu yang dilihat nih teman Pro 2. Ada karakter-karakter khusus kah yang kayaknya wajib banget nih ada di pasangan kamu teman Pro 2. Bahkan ada yang teman aku dia itu cari pasangan yang lebih tinggi dari dia karena dia ingin memperbaiki keturunan katanya gitu teman Pro 2. Karena ngerasa dirinya aja posturnya udah tidak terlalu tinggi gitu ya, semampai satu meter nggak sampai, waduh, iya kan? Itu tuh sebenarnya salah satu pilihan. Nah dia sempat dideketin juga sama cowok yang tingginya tuh kurang lebih hampir sama dia. Nah dianya nggak mau teman Pro 2. Nah hal-hal kayak gini tuh kan pasti akan terus melekat sama diri kita gitu kan. Bagaimana cara kita memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria kita. Sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak masalah teman Pro 2. Tapi sebisa mungkin kalau nolak ya jangan terlalu frontal. Karena kita gak pernah tahu perasaan seseorang ya. Bagaimana perasaan seseorang itu setelah kita tolak. Apakah benar-benar fine? Atau bahkan cukup sakit hati teman Pro 2 ya kan? Dan sebisa mungkin ya, kalau mau nolak jangan langsung ya teman Pro 2. Kasih jeda dulu lah. Dan kalau aku sih ngelihatnya mungkin sekarang tuh di sosial media khususnya gitu ya, ada banyak cowok khususnya yang suka berjuang banget untuk memperjuangkan sang pujaan hati gitu. Walaupun harus berdarah-darah gitu ya, bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Itu kata pengaji ramai-ramai ya kan. Tapi itu kayaknya benar-benar bisa dilakuin sih teman Pro 2. Sebuah usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya ya kan. Apapun usaha yang kamu lakukan untuk mendapatkan hati dia, itu pasti akan juga mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kamu teman Pro 2. Cuman balik lagi, kalau memang takdirnya dia adalah untuk kamu, pasti juga akan lari dan kembalinya untuk kamu juga. Tapi kalau memang takdirnya bukan untuk kamu teman Pro 2, mau sekeras apapun usaha kamu, jelas akan semakin jauh kalau kamu kejar dia teman Pro 2. Makanya sebisa mungkin ngejar-ngejar. Tapi kalau sudah disadarkan bahwa oh dia ternyata bukan buat aku nih, sudah berhenti, jangan diterusin ya kan. Daripada sakit sendiri nanti teman Pro 2. Gimana kalau kamu dalam mencari pasangan, apakah punya standar khusus ya? Atau memang ada karakter-karakter khusus yang harus dipunyai dari pasangan kamu gitu teman Pro 2? Atau bahkan dari orang tua. Waduh, kalau memang mengikuti apa kata orang tua tuh sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi balik lagi, nantinya akan menjalani kehidupan kedepannya itu kamu dengan pasangan teman Pro 2. Jadi bisa dipikir-pikir dulu lah ya dalam memilih pasangan. Dengan apa kata orang tua tuh ada baiknya memang bisa didengarkan sih. Tapi kalau sesuai isi hati kamu kayaknya juga gak akan buruk-buruk amat gitu. Karena biasanya ya yang menjalani yang tahu baik buruknya ya teman Pro 2. Kira-kira prioritasnya apa nih di saat kamu memilih pasangan? Dari wajah kah? Kemudian mannernya kah? Dompetnya kah? Atau bibit-bibit bobotnya lah ya kan? Seperti apa teman Pro 2? Gabungan ya, masih ada sedikit waktu kok untuk kamu gabungan di WhatsAppnya Pro 2 FM 081908952 atau di Instagram @pro2rrisby. Sampai jam 11 malam tentunya aku nemenin kamu di cerita penutup hari.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Matahari di Mata Hati dari Tri Komposer, teman Pro 2. Aku puterin untuk kamu yang mungkin udah persiapan ya untuk istirahat malam alias tidur ya kan. Besok hari Jumat masih ada aktivitas gak sih? Atau kamu WFH, teman Pro 2? Yang WFH sih alhamdulillah, yang enggak tetap semangat bangun pagi kembali beraktivitas seperti biasanya ya teman Pro 2. Perkara memilih pasangan sesuai dengan kriteria kamu, dengan keinginan kamu, supaya kamu bisa punya pasangan yang setara begitu ya, cintanya juga setara, itu bebas kamu terapkan teman Pro 2. Tapi yang perlu kamu ingat, kalau memang ada seseorang yang mencintai kamu secara tulus, tidak melihat apapun kekurangan atau bahkan kelebihanmu, patutnya kamu juga melakukan hal yang sama sih teman Pro 2. Saling mencintai dan saling melengkapi itu satu hal yang kayaknya diperlukan dalam suatu hubungan ya. Komunikasi yang baik juga. Percuma kalau dia masuk kriteriamu tapi komunikasinya kayak gak nyambung. Wah, bahaya juga sih teman berdua. Dan semoga yang belum bertemu dengan pasangan hidupnya atau memang lagi mencari-cari, disegerakan ya. Kemudian nanti kalau udah bertemu, dimudahkan semuanya, dilancarkan semuanya. Dan kalau mau ngundang aku juga boleh sih teman berdua. Pokoknya bahagia selalu teman berdua dan semoga segera ketemu jodohnya ya. Amin, amin, amin. Ya udah, gak usah kemana-mana dari jam 11 sampai jam 12 malam nanti. Lagu-lagu super enak di More Music bakal nemenin istirahat malam kamu teman berdua yang mungkin malam ini agak sedikit mau overthinking atau ngelamun dikit-dikit ya. Lagu-lagu malam ini tentunya akan nemenin kamu. Dimana lagi kalau bukan di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Enjoy.

0: Teman Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Dua Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
1: Salam

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman-teman Rudua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

82, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ingetin buat masa depan kamu.

bersama soal pemerataan dan pengawasan. Karena target akhirnya jelas, makin banyak orang naik kelas ekonomi dan makin sedikit yang tertinggal.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: terbaik kamu.
1: Pro2FM
2: 95,2 Pro2FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2. Gimana pagi ini? Seneng gak ketemu sama aku lagi nih ya? Bareng Pro2FM juga yang bakal nemenin kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Tentunya dengan berbagai program yang udah kita siapin. Ada Spada, selamat pagi teman Pro2, santai siang, sore ceria, dan jaga malam. Nanti di Spada bakal ditemenin Dewi Anora ya sampai jam 10 pagi teman Pro 2. Habis ini bakal aku update lagu-lagu yang asik untuk nemenin awal pagi kamu. Tentunya di More Music teman Pro 2. Makanya stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan. Ragukan kuatmu sendiri, runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Bersandarlah pada kuatmu sendiri. Sadar bahwa dirimu

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi di kamar terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu gak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

www.rumahno.co.id/rumahno.s. Rumahno 95,2 Pro Luruh FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian kami awal.

Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

0: 3, 2, 1. Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora. Jawa Timur masuk dalam 3 besar provinsi dengan nilai ekspor industri ekonomi kreatif tertinggi nasional pada 4 subsektor unggulan, yakni kriya, kuliner, game developer, dan fotografi. Teguh Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif atau Menekraf, mengatakan capaian ini menunjukkan kontribusi besar Jawa Timur terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif nasional, terutama pada periode Januari sampai April 2026. Pada subsektor kriya, nilai ekspor nasional sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 3,82 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 68,74 triliun rupiah. Dari jumlah itu, Jatim menempati posisi kedua setelah DKI Jakarta dengan nilai ekspor sebesar 15,66 triliun rupiah, setara dengan 22,9% dari total nasional. Jatim juga berada di posisi kedua pada ekspor subsektor game developer. Menurut Menekraf, keberadaan teknologi yang dibarengi inovasi, kreativitas, dan kekuatan budaya akan terus melahirkan bibit-bibit ekonomi kreatif di daerah. Tema Pro 2, FIFA mulai membuka proses disiplin terhadap Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA dan sejumlah pemain timnas Argentina atas dugaan pelanggaran selama Piala Dunia 2026. Melansir dari Xinhua pada Kamis kemarin, Badan Sepak Bola Dunia tersebut menyatakan Komite Disiplin FIFA telah memulai proses terhadap AFA setelah adanya sejumlah insiden yang melibatkan tim nasional mereka dalam beberapa pertandingan di turnamen tersebut. Menurut FIFA, dugaan pelanggaran itu mencakup nyanyian dan gestur diskriminatif dari supporter, keterlambatan kick-off, ketidakpatuhan terhadap protokol pertandingan dan keamanan, tampilan pesan yang tidak pantas dari tim maupun penonton, serta pelemparan benda dari tribun. Informasi terakhir teman Pro 2, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid memastikan konektivitas digital terjaga aksesnya di 62 ribu hunian yang baru diserahkan kepada masyarakat sebagai bagian dari program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Menurut Mutia, rumah yang layak pada era digital tidak hanya membutuhkan listrik, air bersih, dan akses jalan, tetapi juga konektivitas. Sebagai bagian dari program 3 juta rumah untuk MBR, Presiden Prabowo Subianto pada Kamis kemarin meresmikan serentak pelaksanaan massal akad pada 165 titik pada 372 kabupaten dan kota di 36 provinsi. Menurut Menkomdigi, kawasan hunian baru menjadi kesempatan untuk membangun ekosistem digital sejak awal. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Spada, spada, spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi, pagi, pagi. Semangat, semangat, semangat, semangat. Spada balik nemenin kamu bareng aku Dewi Anora di pagi hari ini yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi. Wow, udah siap untuk mengawali pagi kamu di hari Jumat ini teman Pro 2, hari terakhir di bulan Juli. Besok sudah menemukan, kok menemukan sih? Besok sudah bertemu sama bulan Agustus ya, yang berharap hari ini segera berakhir karena pengen banget bertemu dengan tanggal 1. Bersabar dulu, kita hadapi dulu dengan Spada di pagi ini ya kan, bareng Pro 2 FM. Aku bakal update informasi menarik juga, lagu-lagu yang asik buat temenin aktivitas kamu di hari Jumat.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget, nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih, di Surabaya kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau, masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
4: Are Suro Foyo Karo Pro 2R.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Waktunya kita halu dulu. Hanya satu lagu di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman Pro 2. Ya, kira-kira pagi ini ada musisi mana nih teman Pro 2 yang bakal aku bikin pusing untuk kamu loh. Iya, karena pagi-pagi udah disuruh milih aja ya. Tapi kalau kamu udah pantau Instagramnya Pro 2 FM, udah pasti tahu lah mana lagu yang harus kamu pilih ya dari Black Eyed Peas, teman Pro 2. Ada dua lagu aja deh buat kamu ya, biar gak bingung-bingung. Jadi pilih yang mana dari Black Eyed Peas yang mau kamu dengerin pagi hari ini. Ada Just Can't Get Enough, kemudian Don't You Worry, teman Pro 2. Oke, kamu bisa vote mulai dari sekarang di Instagram, boleh @pro2rrsby atau WhatsApp 081-908-0952. Kalau mau lewat aplikasi RRI Digital juga boleh banget, teman Pro 2. Nanti di jam 8 ya, seperti biasa, bakal aku puterin spesial buat kamu kalau memang pilihan kamu paling banyak dipilih juga sama teman Pro 2 yang lainnya, ya kan? Jadi buruan kamu vote ya kan pagi ini sambil sarapan, sambil otak-atik yang mana ya? Dihitung pakai kancing bisa nih. Udah kayak zaman dulu banget gitu ya, kalau kayak lagi ujian gitu teman Pro 2. Tapi ini kan ujiannya gak terlalu berat, sangat gampang untuk menentukan satu lagu yang pengen kamu dengerin di halu. Hanya satu lagu.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing magerang.

Manual Rusak, satu lagu dari Mawang, Teman Pro 2 yang kuputerin buat kamu pagi hari ini. Hari Jumat ini ada agenda apa nih Teman Pro 2? Buat kamu yang udah PID-PID, kayaknya di akhir bulan tuh, apalagi akhir bulannya menuju weekend ya, kayaknya lebih memilih untuk hangout gak sih? Chance-chance nongki gitu Teman Pro 2. Mumpung besok weekend gitu kan ya, atau bahkan hari ini kamu WFH, wow, bener-bener bisa dibuat kemana-mana gitu Teman Pro 2. Jangan lupa yang laki-laki, di hari ini ada satu kewajiban yang harus kamu lakukan. Iyo, sholat Jumat, jadi persiapkannya harus dari sekarang dong ya. Dipersiapkan apanya? Memang niatnya Teman Pro 2. Iya, terus juga buat kamu yang lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Khususnya yang akan berangkat kerja, sekolah juga, hati-hati di jalan. Update dong, ada kemacetan apa enggak nih di sekitaran jalan yang kamu lewati Teman Pro 2. Boleh update-nya di WhatsApp 081-98.952. Tapi nanti di jam 7 juga aku bakal update ya kondisi lalu lintas juga cuaca kota Surabaya di hari Jumat ini. Akankah terik, terang benderang, atau bahkan cukup mendung ya, berawan gitu Teman Pro 2. Pagi ini juga cukup berawan, tapi kita lihat nanti satu jam lagi pasti sudah mulai terik juga. Yang sarapan, sarapan apa pagi ini? Enaknya apa ya? Di treat tuh ada yang lagi nanyain bubur spensik Teman Pro 2, katanya pindah ya. Pindahnya di sebelah mana bubur itu? Bukannya di depannya langsung ya? Kalau nggak salah Teman Bro 2 emang pindah. Terus ada yang tanya lagi, bubur ayam favorit di Surabaya di mana aja? Aduh, aku tahu cuma di situ lagi, di depannya Spensik Teman Bro 2. Karena jujur li, aku orang yang nggak seberapa suka apa namanya bubur ayam. Bagiku bubur ayam tuh cocok dimakan kalau lagi sakit aja, lagi meriang demam gitu ya. Tapi kalau lagi sehat-sehat gini tuh kayak enggak deh gitu. Bukan sebuah pilihan untuk makan bubur ayam, apalagi untuk sarapan gitu ya. Mending pecel, wis. Tapi kalau aku mudik ya, nasi uduk apa ketoprak sih kalau buat apa namanya, buat sarapan gitu loh. Cuman nasi uduknya kalau orang-orang di sini kan ada juga yang jual nasi uduk ya. Di sini sama yang di kampung halaman aku tuh beda banget Teman Pro 2. Bukan masalah rasanya ya, tapi bagaimana komposisinya sih menurut aku. Kalau masalah rasa selera Teman Pro 2 ya kan. Sarapan apa pagi ini? Boleh sekalian diupdate di WhatsAppnya Pro 2 FM ya, sembari sapa-sapa aku pagi ini Teman Pro 2. Tapi kalau kamu lagi pengen dengerin lagu-lagu yang enak, ya udah ini aku kasih buat kamu ya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Pagi-pagi kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.